0: laporkan selengkapnya.
1: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
1: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
3: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purabaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
6: Saya begini, saya nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
5: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
7: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara dan Kemala Bayangkari itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
5: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
0: Laporan khusus.
8: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
9: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
8: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
10: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
8: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
11: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
8: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurika Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurika.
13: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdekaran, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum dan gatot kaca, dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara merdekaran bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan merdekaran ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan merdekaran. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Provinsi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdekaran 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarotin Aljana melaporkan. Roro.
14: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdekaran 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdekaran 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdekaran 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
16: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan Sabtu pagi ini, kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali

0: relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospo Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar, atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian eksit tol Bekasi Barat, pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Tohpati, Bali.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Riau Pagi, kini di studio Pro 1 RRI Pekanbaru menunjukkan pukul 7:35 waktu Indonesia Barat, pendengarnya. Dan di kesempatan ini sebelum kami hadirkan kembali ragam-ragam lagu-lagu hits koleksi Pro 1 menemani segala kegiatan aktivitas Anda. Kita akan update terlebih dahulu informasi terkait dengan perkiraan cuaca sepanjang hari ini, pendengarnya, di wilayah Kota Pekanbaru khususnya ataupun juga Riau secara umumnya, pendengar. Informasi perkiraan cuaca kami akan hadirkan laporan langsung dari BMKG Pekanbaru.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, untuk informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru, kita akan simak selengkapnya disampaikan oleh Alfa Natari. Laporan Anda, Alfa.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dan warga riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Secara umum untuk satu hari ini, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Pada sore hingga malam hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk suhu udara yang kita rasakan pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 93%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Selanjutnya, informasi mengenai perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan yang terakhir ada informasi mengenai total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 1.813 titik di wilayah Sumatera. Untuk di wilayah Provinsi Riau sendiri ada 265 titik yang tersebar di Kabupaten Bengkalis 20 titik, Kampar 2 titik, Dumai 1 titik, Kuantan Singingi 15 titik, Kabupaten Pelawan 120 titik, Lokan Hilir 3 titik, Lokan Hulu 3 titik, Kabupaten Siak ada 14 titik, Indragiri Hilir 17 titik, dan di Kabupaten Indragiri Hulu ada 20 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu untuk update cuaca terkini melalui sosial media kami di website stopmetripriau.bmkg.co.id dan di Instagram @infobmkgriau, serta di WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Mari bersama mendukung Green for Riau, sebuah gerakan memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, serta restorasi gambut dan mangrove. Riau sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya kita rasakan bersama, hari ini hingga masa depan. Karena itu, mari beraksi nyata, hentikan penebangan liar, tanam pohon, jaga gambut tetap basah, dan lindungi satwa endemik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Dea Bakery Shopping Faganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung 1 unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.

Satu ada informasi yang ingin kami kabarkan terlebih dahulu untuk Anda sebelum kita lanjutkan di pagi ini untuk menikmati rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1 Pekanbaru. Ya, kali ini informasi terkait dengan sensus ekonomi 2026. Ya, dari laman portal resmi kami di laman rri.co.id, pendengar ini mengabarkan bahwa Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti ini mengajak untuk kita seluruh masyarakat aktif berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026. Ia juga meminta masyarakat yang sudah mengikuti pendataan untuk mengingatkan kepada kerabat, keluarga, tetangga maupun juga rekan yang belum disensus agar turut berpartisipasi. Ya, menurut Amalia, pendengar, masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus. Jadi BPS menjamin kerahasiaan seluruh data yang diberikan, ya. Jadi selain itu juga Amalia menegaskan pendataan sensus ekonomi itu tidak berkaitan dengan perpajakan, pendengar. Jadi ini yang perlu kita ketahui bersama bahwa pendataan sensus ekonomi itu tidak berkaitan dengan perpajakan. Nah, untuk memudahkan masyarakat, BPS juga menyediakan pilihan pengisian kuesioner secara mandiri melalui layanan daring atau online. Jadi tautan kuesioner tersebut dapat diperoleh dengan meminta kepada petugas sensus yang datang melakukan pendataan. Nah, sementara itu pendengar, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai sensus ekonomi 2026 ini penting karena dapat membantu negara mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih akurat dan menyeluruh. Ya, artinya dengan begitu hasil sensus ini nanti diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berbasis data dan angka yang benar, ya. Karena itu kita sebagai masyarakat diharapkan tidak ragu dan ikut mensukseskan sensus ekonomi 2026. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting agar data ekonomi Indonesia semakin lengkap dan dapat digunakan untuk menentukan kebijakan yang lebih tepat di masa mendatang.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Kita masih bersama dalam rangkaian program informasi dan musik Pro 1 pendengar. Ya, dari portal resmi kami di laman rri.co.id ini juga mengabarkan terkait dengan sebanyak 1.500 sekolah di Provinsi Riau saat ini pendengar tengah diproses ya untuk mendapatkan bantuan revitalisasi pada tahun 2026 ini. Ya, terkait itu Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Riau, Nilam Suri, mengatakan pendengar jumlah tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 435 sekolah ya. Jadi menurutnya pendengar jumlah penerima bantuan ini masih berpotensi bertambah. Nah, bahkan bisa mencapai lebih dari 2.000 sekolah apabila satuan pendidikan itu dapat menyiapkan proposal dengan baik dan memastikan data yang diajukan itu sesuai dengan data pokok pendidikan atau DAPODIK. Namun demikian pendengar, ini masih terdapat ya sejumlah usulan yang belum artinya yang belum dapat diakomodasi. Salah satu penyebabnya itu adalah ketidaksesuaian data, termasuk persoalan status lahan serta perbedaan antara informasi dalam proposal dengan data yang tercatat di DAPODIK. Karena itu BPMP Riau mengingatkan pihak sekolah ya agar lebih cermat dalam menyiapkan dokumen dan memastikan seluruh data yang disampaikan itu benar serta sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ya, artinya dengan kelengkapan administrasi ataupun juga data yang akurat ya, tentu peluang sekolah untuk mendapatkan bantuan revitalisasi ini diharapkan semakin besar. Jadi program ini pendengar diharapkan dapat mendukung perbaikan sarana dan prasarana pendidikan sehingga proses belajar mengajar di sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang ada di Riau ya, dapat berlangsung dalam lingkungan yang lebih layak dan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi meminta Meta segera memulihkan akun WhatsApp masyarakat yang terdampak penonaktifan secara tiba-tiba. Jadi pendengar, dari informasi yang kami dapatkan tentunya di portal resmi kami di laman rri.co.id, pendengar, bahwa penonaktifan sejumlah akun tersebut ya dikonfirmasi WhatsApp terjadi akibat kesalahan sistem secara global. Ya, kondisi ini membuat sejumlah masyarakat ya ada yang mengalami kendala dalam mengakses akun mereka. Terkait itu, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar mengatakan pendengar, pihaknya menerima banyak aduan dari masyarakat terkait akun WhatsApp yang dinonaktifkan. Karena itu ya, dari Kemkomdigi telah mengirimkan surat resmi kepada Meta sejak tanggal 14 Agustus 2026 lalu untuk meminta penjelasan mengenai insiden tersebut. Namun pendengar, hingga surat tersebut dikirim dan batas waktu yang diberikan berakhir, itu Meta disebut belum memberikan respon. Nah, menyikapi kondisi itu dari Kementerian Komunikasi dan Digital ya, itu mengatakan bahwa telah mengirimkan surat ya, itu dari tanggal 14 Agustus. Namun seperti tadi dikatakan, ini batas waktu sudah berakhir, namun Meta belum membagikan respon. Jadi Kemkomdigi langsung memanggil perwakilan WhatsApp Asia Pasifik pendengar ya, untuk datang langsung dan memberikan penjelasan kepada pemerintah. Sementara itu, sejumlah pengguna ini juga mengaku sempat mengalami pemblokiran akun. Seperti salah satunya pengguna bernama Damayanti, ya, warga Jakarta, yang mengatakan bahwa akun WhatsApp miliknya itu sempat terblokir dari sistem Meta. Namun kemudian kembali dapat digunakan setelah ia melaporkan persoalan tersebut. Jadi pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa penanganan persoalan ini diperlukan agar masyarakat yang mendapatkan kepastian dan akun yang terdampak dapat segera dipulihkan. Demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda pendengar Pro 1. Ini sudah membawa kita pada pukul 8 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Ya, masih merangkai kebersamaan di Riau Pagi di program informasi dan musik yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda bukan megalomania.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar ya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kita dalam rangkaian Riau Pagi, dan kini kita masuk di sesi terakhir ya untuk program informasi dan musik ini di Riau Pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Ini ada kabar yang ingin kembali kami sampaikan, khususnya untuk Anda pengguna jalan tol Pekanbaru Dumai ya, yang mungkin saat ini juga akan melewati jalan tol Pekanbaru Dumai. Nah ini sepertinya pendengar ada sedikit penyesuaian rute perjalanan ya untuk Anda yang akan melintasi di jalan tol, khususnya tol Pekanbaru Dumai ini. Jadi mulai tanggal 28 Agustus 2026 kemarin, ya PT Hutama Karya mengalihkan akses masuk tol melalui pintu tol bypass Pekanbaru, pendengar. Ya, pengalihan ini dilakukan sebagai bagian dari pekerjaan penyambungan jalan tol Pekanbaru Dumai dengan jalan tol lingkar Pekanbaru. Ya, artinya dengan perubahan tersebut, kendaraan yang sebelumnya masuk melalui jalan akses Muara Fajar itu akan diarahkan menuju akses baru di pintu tol bypass Pekanbaru. Pengalihan diperlukan, pendengar, untuk memberikan ruang kerja yang aman bagi pembangunan jembatan overpass ya di tol Pekanbaru Dumai tersebut. Nah, menanggapi itu juga, Eksekutif Presiden Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani mengatakan dalam keterangannya, untuk rekayasa lalu lintas ini merupakan bagian dari tahapan konstruksi sekaligus juga untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan pekerja proyek tentunya ya. Nah, untuk mendukung kelancaran, Hutama Karya ya, ini telah juga menyiapkan di lokasi ada rambu sementara, papan informasi, traffic cone, lampu peringatan, serta ada juga petugas di lapangan, pendengar ya, yang nanti akan mengarahkan jika Anda ingin melewati jalan tol tersebut. Jadi ada petugas yang ada di lokasi yang akan mengarahkan. Ya, pada masa awal pengalihan tentunya memang akan sedikit terjadi perlambatan arus kendaraan ya. Ini berpotensi saja bisa terjadi. Karena itu, untuk Anda pendengar Pro 1 pengguna jalan dihimbau mengantisipasi tambahan waktu perjalanan, menjaga jarak aman, dan tentu juga tidak berpindah jalur secara mendadak ya. Nah, selain itu juga pastikan saldo kartu uang elektronik Anda juga mencukupi sebelum masuk tol, pendengar. Nah, ini harus dicek terlebih dahulu. Terkait juga dengan batas kecepatan itu juga harus dipatuhi, dan yang terpenting ikuti arahan petugas saat berada di jalan tol tersebut juga. Ya, pengguna jalan ini dihimbau memantau informasi lalu lintas terkini melalui kanal resmi Hutama Karya dan juga melalui aplikasi My Mozi. Ya, jadi itu bisa Anda download terlebih dahulu dan cek informasi seputar perjalanan Anda. Itu harus dipantau terus begitu, pendengar ya. Jadi pengalihan ini diharapkan mendukung kelancaran pembangunan hingga kedua ruas tol tersambung dan semakin tentunya memperkuat konektivitas serta mobilitas masyarakat di Riau.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Kamera rolling action.
5: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
5: Kamu sudah bikin aku frustasi.
4: Kak.
5: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
4: Cut.
5: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
4: Cut, bungkus.
5: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
6: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
5: Frustrasi kali, Kak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, memang ada beberapa waktu belakangan ya, ada beberapa titik di Kota Pekanbaru ini sempat kemarin diguyur hujan. Namun terkait dengan kualitas udara, ini tampaknya masih ada penurunan ya di sejumlah wilayah di Riau, dan ini ternyata pendengar mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Nah, untuk itu dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau merilis informasi update data terbaru terkait dengan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang tentunya disebabkan penurunan kualitas udara ini ya di sejumlah wilayah di Riau. Jadi dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat pendengar ada sebanyak 1.960 kasus ISPA sepanjang tanggal 19 hingga 26 Agustus 2026. Menanggapi itu juga, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan kasus tersebut ini tersebar di 10 kabupaten dan kota, dan Pekanbaru ini menjadi daerah dengan kasus ISPA tertinggi, yakni ada ditemukan 563 kasus ya, disusul ada Kabupaten Pelalawan, Siak, Kampar, Kuantan, Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, itu juga ditemukan adanya kasus ISPA, kemudian Bengkalis, Indragiri Hulu dan Dumai ada sekitar 27 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Jadi melihat kondisi ini, pendengar dari Dinas Kesehatan Riau ya tentunya meminta kepada kita masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama jika memang kualitas udara memburuk ya. Kita juga dihimbau untuk memantau informasi kualitas udara, lalu juga sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menutup ventilasi rumah ataupun juga bangunan ketika tingkat polusi berada pada kategori tinggi. Selain itu penggunaan masker, nah ini juga perlu diperhatikan ya. Jadi sebisa mungkin penggunaan masker ini harus mendengar ya, jika kita melakukan kegiatan di luar ruangan, menjaga kebersihan udara di dalam ruangan, menghindari asap rokok dan sumber polusi lainnya, itu juga penting dilakukan. Ya, perhatian khusus perlu diberikan juga ini kepada anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat dengan penyakit penyerta. Dan yang tentunya ini tak kalah penting pendengar, apabila mulai mengalami mungkin yang namanya gangguan pernapasan ya. Nah, untuk itu kita diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan agar mendapatkan penanganan.

0: hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Ya, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang telah kita nikmati di kesempatan ini di pagi menjelang siang. Apalagi kita saat ini juga sudah melangkah dalam rangkaian Riau Siang. Masih untuk hari ini di edisi Sabtu ya, hari yang ke-29 di bulan Agustus 2026. Ya, selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 yang juga mungkin baru saja mendengarkan siaran kami ataupun juga yang sudah setia dari tadi ya. Semoga aktivitas Anda di akhir pekan ini berjalan dengan lancar, baik ya, sesuai juga tentu hasilnya dengan yang Anda harapkan. Sabtu ini sudah bergeser menuju siang. Jadi kalau hari ini kerja kita terlalu padat ya, mungkin bisa saatnya sedikit memperlambat langkah, tapi jangan sampai santai berubah menjadi waktu yang hanya dihabiskan rebahan saja mungkin ya. Ada beberapa hal sederhana di Sabtu ini yang bisa kita lakukan ya, seperti pilih satu hal kecil yang selama beberapa hari terakhir itu tertunda ya. Kalau misalnya ada kegiatan yang masih tertunda, artinya yuk mari sama-sama kuatkan tekad kita ya, kuatkan niat juga tentunya, semangat untuk bereskan sesuatu hal yang tertunda kemarin, selesaikan, lalu nanti bisa kita nikmati waktu luang tanpa rasa terbebani ya. Dan coba mungkin juga di akhir pekan ini beri waktu 30 menit ya untuk diri kita itu tanpa notifikasi ponsel pendengar ya. Kalau memang mungkin Anda saat ini tidak terlalu sibuk dengan aktivitas kegiatan ya, ingin santai saja, nah coba 30 menit tanpa notifikasi ponsel. Jadi gunakan waktu itu untuk mungkin mengobrol bersama keluarga, sahabat atau rekan Anda ya, ataupun juga melakukan hobi Anda dengan 30 menit itu membaca, menikmati suasana, atau hanya sekedar duduk tenang saja. Karena terkadang pendengar ya, kita bukan kekurangan waktu, tetapi terlalu banyak membagi perhatian mungkin lebih banyak ke layar ponsel. Jadi selamat menikmati Sabtu ini ya, di akhir pekan ini pendengar. Dan yang pasti apapun juga aktivitas yang Anda lakukan, seluruhnya untuk saat ini kami akan hadir menemani Anda dengan ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1, dan juga nanti akan ada informasi-informasi terkini lainnya kami kabarkan ke ruang dengar Anda. Baik, di studio kini menunjukkan pukul 10 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Beralih kita menikmati lagu lainnya. Ada lagu dari Firly dengan judul lagunya Dinda Dimana.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

Ya, pendengar Pro 1 ini menghadapi masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah di Riau ya. Pemerintah Provinsi Riau ini meningkatkan kesiapsiagaan di sektor kesehatan, pendengar. Jadi dari informasi yang kami peroleh, itu Dinas Kesehatan Riau telah menyiapkan posko kesehatan dan rumah oksigen di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Namun memang untuk pengoperasiannya ini akan disesuaikan dengan perkembangan kualitas udara dan juga kondisi karhutla di lapangan. Terkait itu juga, pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Riau Zulkifli mengatakan bahwa posko kesehatan nantinya akan diperkuat dengan hadirnya tenaga medis, ya, obat-obatan, serta ambulans untuk menangani masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Sementara untuk rumah oksigen itu disiapkan untuk membantu masyarakat apabila kualitas udara memburuk dan kebutuhan oksigen meningkat. Selain itu juga, pendengar, untuk seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, ya, mulai dari rumah sakit, puskesmas hingga klinik, itu juga diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Ya, kita sebagai masyarakat juga yang mungkin saat ini mengalami keluhan kesehatan akibat asap, nah itu juga dihimbau agar memeriksakan diri dan tidak menunda penanganannya, khusus untuk Anda yang berada di Kabupaten Kota di Riau ini, pendengar. Nah, untuk kelompok rentan juga seperti penderita asma, ibu hamil, bayi, serta warga dengan gangguan pernafasan, itu diminta untuk mengurangi paparan asap, ya, jadi kurangi aktivitas di luar ruangan, dan dianjurkan juga, ya, menggunakan masker saat beraktivitas, ya, khususnya di luar rumah, dan menghindari keluar jika tidak ada keperluan mendesak. Jadi sebagai langkah pencegahan, pendengar, Pemprov Riau turut mendistribusikan juga, ini ada puluhan ribu masker yang sudah didistribusikan ke sejumlah wilayah terdampak karhutla di Riau ini. Ya, kesiapsiagaan ini dilakukan untuk menekan dampak kesehatan akibat asap, dan masyarakat diingatkan juga untuk tetap menjaga kesehatan, ya, serta segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan pernafasan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar Pro 1 saat ini menunjukkan pukul 10.59 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk di siang ini kami hentikan dulu sejenak ragam rekan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 untuk menemani Anda. Karena kini sudah tiba waktunya kita akan update informasi terkini lainnya ya. Khusus informasi siang ini kami kabarkan terkait dengan olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan kita akan nantikan informasi olahraga dalam dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was...
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5 sampai 10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Marcel Ollis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Statement weiß ich nicht, aber ich war natürlich.
2: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Ollis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Nir Abdul Litiloli.
1: Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan lomba lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick

0: datang dari berbagai kalangan.
1: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara mereka.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdekaran 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdekaran menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
2: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
0: Merdekaran merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudung.
1: Ya, terima kasih Sanita. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini kita rancang sebagai kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race. Yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun stasiun dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, desain channel barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia
2: Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Oh, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

99.1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada di hari Sabtu ya, 29 Agustus 2026, di Riau siang hingga Riau sore nanti, bersama saya Riri Handayani yang temani pendengar tentunya dengan lagu-lagu spesial dan juga informasi-informasi menarik menemani hari libur pendengar tentunya di hari Sabtu ini ya. Dan tadi kita sudah dengarkan satu lagu di Korea ya, dari Krisye dan juga Eva Celia, lagu spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada. Jangan kemana-mana, kita akan banyak sekali informasi menarik untuk pendengar jelang nanti Warta Riau siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, program request pada pukul 13 lebih 30 waktu Indonesia Barat, dan masih banyak lagi pendengar. Oke, kali ini kita ke Gloria Jessica ya, dengan Terbelah Jadi Dua, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada. Tetap stay tune tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Dea Bakery Shopping Vaganza. Belanja minimal Rp50.000, kamu bisa berkesempatan dapat hadiah langsung satu unit Honda Beat, microwave, air fryer, setrika, dan ribuan hadiah menarik lainnya tanpa diundi. Berlaku sampai 2 September 2026 di Dea Bakery Panam Pekanbaru, Jalan HR Subrantas nomor 48, 300 meter setelah RS Awal Bros Panam atau samping Simpang Kualu Panam. Ayo belanja sekarang dan menangkan hadiahnya.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita masih di Riau siang ya, masih di lagu-lagu spesial dan juga informasi menarik untuk pendengar. Nah, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu atau INHU mengupayakan agar sekolah di daerah tersebut memperoleh bantuan papan interaktif digital ya dari pemerintah pusat. Nah, Kepala Dinas Pendidikan INHU Joni Marianto juga mengatakan pihaknya tengah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan program bantuan tersebut. Menurut beliau, bantuan PID ini sangat dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi di sekolah. Nah, perangkat tersebut diharapkan dapat membantu guru menyampaikan materi secara lebih menarik dan interaktif kepada peserta didiknya. Beliau juga menambahkan, pendengar, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan BPMP Riau agar proses pengajuan dan pemenuhan persyaratan pembantuan ini dapat berjalan dengan baik. Nah, dengan adanya bantuan tersebut, Sekolah Indragiri Hulu diharapkan semakin mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran serta mendukung peningkatan mutu pendidikan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi ya. Baik, pendengar, fenomena anak muda yang mulai membangun bisnis sejak bangku sekolah itu maupun perguruan tinggi ya, dinilai menjadi salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi dan era disrupsi. Nah, membedakan anak muda yang meneruskan bisnis keluarga dengan mereka yang membangun usaha dari awal, itu merupakan penerus usaha keluarga dapat disebut sebagai pewaris. Nah, sedangkan mereka yang membangun bisnis sendiri, itu merupakan perintis. Nah, pendengar, mendorong calon entrepreneur ya, memiliki keunikan dalam bisnisnya. Produk atau layanan yang berbeda dapat menjadi alasan bagi konsumen untuk memilih suatu usaha dibandingkan kompetitor. Nah, selain berkembangnya bisnis digital saat ini, penggunaan kecerdasan buatan atau AI juga menjadi perhatian khusus ya. Nah, dalam dunia akademik juga AI dapat membantu mencari referensi dan mempercepat pekerjaan. Namun teknologi tersebut, pendengar, juga dapat disalahgunakan untuk membuat informasi palsu atau memanipulasi gambar yang bisa merugikan orang lain. Nah, itu dia untuk anak muda yang ingin memulai bisnis ya. Ayo mendorong agar tidak takut menghadapi kompetitor. Pengusaha perlu yakin, pengusaha baik muda maupun yang sudah dewasa perlu yakin terhadap keunggulan produknya ya. Terus belajar beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memahami yang namanya dasar hukum. Jadi jangan takut sama kompetitor, karena kompetitor ini juga takut sama kita. Jadi yakinlah bahwa kita punya keunggulan, apalagi kita yakin dengan produk kita ya. Dan pendengar, kita masih di Riau Siang, masih banyak sekali informasi-informasi menarik untuk Anda siang hari ini. Satu lagu spesial kembali menemani pendengar siang hari ini di hari Sabtu ya, 29 Agustus 2026.

0: kata untuk para pejuang bangsa. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik, pendengar setia RRI Pulau 1 di mana saja Anda berada siang hari ini, pendengar, satu lagu dari Joni Agung, Double T ya, Holiday. Nah, pendengar, lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 12 lebih 15 menit saat ini, pendengar. Saatnya kita dengarkan satu lagu Islami. Jelang nanti kita ikuti seruan azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya pada pukul 12 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Kita ke Proud of You Muslim bersama Fatin Sidkia Lubis.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu zuhur.

apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

9,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi Ziva Magnolia dengan kata-kata ya. Baik pendengar, kita masih di Riau Siang ya. Belakangan ini istilah healing dan me time itu semakin sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, pergi liburan, menikmati makanan favorit, nonton film sendirian, atau mungkin perawatan ya, pergi ke salon atau sekedar beristirahat di rumah, itu sering disebut sebagai bentuk healing maupun me time. Nah, jadi tidak jarang ya, kedua istilah tersebut dianggap memiliki arti yang sama. Padahal pendengar, meskipun saling berkaitan, healing dan me time sebenarnya memiliki makna yang berbeda-beda. Nah, keduanya sama-sama menjadi cara untuk memberikan ruang bagi diri sendiri. Tetapi tujuan dan konteksnya tidak selalu sama. Terus, apa sebenarnya perbedaan healing dan me time? Nah, secara sederhananya, me time adalah waktu yang sengaja diberikan kepada diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang disukai atau sekedar beristirahat dari aktivitas dan interaksi dengan orang lain. Nah, me time tidak harus selalu dilakukan ketika sedang menghadapi masalah besar. Bahkan nih, seseorang yang merasa baik-baik saja pun itu tetap membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Contohnya bisa sangat sederhana ya, bisa membaca buku sambil minum kopi, nonton film favorit, mendengarkan musik kesukaan ya, atau berjalan-jalan sendirian, atau melakukan hobi yang disenangi gitu ya. Nah, intinya adalah memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk berhenti sejenak dari rutinitas yang cukup padat mungkin ya. Jadi dalam percakapan sehari-hari, healing memang sering digunakan secara luas ya. Seseorang mungkin mengatakan sedang healing ketika pergi liburan setelah menjalani pekerjaan yang melelahkan atau menghabiskan waktu di tempat yang membuatnya merasa nyaman. Namun pendengar, penting dipahami juga bahwa pemulihan dari pengalaman emosional yang berat itu tidak selalu selesai hanya dengan liburan atau melakukan aktivitas menyenangkan ya. Jadi bagi sebagian orang, berada di rumah dalam suasana tenang itu justru dapat memberikan kesempatan untuk beristirahat dan menata kembali pikirannya. Jadi bagi orang lain, berbicara dengan teman yang dipercaya mungkin jauh lebih membantu daripada pergi liburan ya. Jadi kehidupan sehari-hari sering dipenuhi berbagai tuntutan. Bisa itu masalah pekerjaan, masalah keluarga, pertemanan, atau mungkin pasangan, hingga aktivitas di media sosial itu dapat membuat kita terus terhubung dengan lingkungan sekitar. Nah, pendengar, dalam kondisi seperti ini, memberikan waktu kepada diri sendiri itu bisa menjadi kesempatan untuk berhenti sejenak. Me time dapat membantu seseorang melakukan aktivitas yang menyenangkan, beristirahat, menyalurkan hobi, atau sekedar menikmati suasana tanpa tuntutan dari orang lain. Jadi nggak harus lama ya me time atau beristirahat sejenak, bahkan beberapa puluh menit untuk menikmati kopi, berjalan santai, atau membaca buku itu bisa dapat terasa berarti ya jika dilakukan dengan sadar dan juga dengan hati yang happy tentunya.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau Siang ya. Selamat siang juga untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Untuk yang saat ini mungkin lagi beraktivitas ya, selamat beraktivitas saja. Kurangi aktivitas di luar ruangan nih ya pendengar, karena memang cuacanya belum terlalu stabil banget. Dan untuk pendengar yang saat ini mungkin bersantai di rumah bersama keluarga tercinta menikmati hari liburnya. Sudah ditentukan mau kemana liburannya? Kalau nggak ada, di rumah saja ya, menikmati waktu-waktu bersama keluarga tercinta itu adalah waktu-waktu yang luar biasa sekali. Mungkin jarang sekali kita bisa bersama keluarga karena kesibukan aktivitas kita sehari-hari ya. Dan pendengar, jangan kemana-mana, kita masih di lagu-lagu spesial tentunya, dan juga akan banyak sekali informasi-informasi menarik untuk pendengar jelang nanti kita ikuti Warta Riau Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di Riau Siang, masih ada saya Riri Handayani.

0: Kalau sedikit saja Pak, kita terlalu kasihan ya. Kami Pak menjangkau orang di negara di sepanjang itu rata-rata tidak punya yang pertama loh, dan itu semua rata-rata harus susah. Jadi kalau kata kita tidak cerdas, ini nanti habis teman-teman kembali ke luar. Nah, makanya kita harus tegas, karena ini lebih bersyukur.
1: Masyarakat yang tidak punya penghasilan atau pengangguran, masyarakat juga bisa menjual es krim dari rumah. Jadi usaha distributor ini tidak hanya menguntungkan distributor, tetapi juga memberi kesempatan bagi masyarakat.

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Upaya memperkuat perlindungan alam dan pemulihan ekosistem di Riau terus didorong melalui kolaborasi pemerintah. Organisasi lingkungan, masyarakat, dan masyarakat adat didorong tidak lagi dipandang sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai objek sekaligus penjaga utama alam. Pemerintah Kota Pekanbaru tegaskan bansos diprioritaskan untuk warga lokal. Penerima dari luar daerah akan diverifikasi. Pendengar Warta Riau siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Upaya memperkuat perlindungan alam dan pemulihan ekosistem di Riau terus didorong melalui kolaborasi pemerintah. Organisasi lingkungan, masyarakat, dan masyarakat adat didorong tidak lagi dipandang sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai objek sekaligus penjaga utama alam. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Upaya memperkuat perlindungan lingkungan dan pemulihan ekosistem di Riau terus didorong melalui kolaborasi berbagai pihak. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, salah satu cara untuk melindungi dan memulihkan ekosistem dan lingkungan, yakni dengan menggelar berbagai kegiatan seperti forum lingkungan yang digelar Walhi belum lama ini. PLT Gubernur mengatakan, pertemuan itu penting untuk mempertemukan gagasan sekaligus memperkuat langkah bersama dalam menjaga kelestarian alam. Salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun, PLT Gubernur menilai perlindungan lingkungan tidak cukup hanya dilakukan melalui larangan dan sanksi. Menurutnya, diperlukan pendekatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem. Konsep Green for Riau didorong sebagai salah satu upaya untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan perlindungan lingkungan termasuk melalui pemanfaatan kawasan gambut secara bijak.
2: Jadi, kita bukan sekedar menyarankan masyarakat agar tidak memakan. Kita sedang membangun sistem agar menjaga hutan gambut mempunyai manfaat ekonomi yang nyata. Kesinambungan manfaat harus mengikuti kesinambungan kinerja ekologis. Dengan demikian, desa, masyarakat adat, komunitas lokal, dan kelompok perhutanan sosial akan terdorong untuk saling memperkuat kinerja dan menjaga wilayah bebas dari api dan memulihkan ekosistem.
1: Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat menghadiri kegiatan Walhi di Pekanbaru belum lama ini menekankan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai penjaga utama alam. Menurut Bima Arya, pengetahuan lokal dan praktik pengelolaan sumber daya yang dimiliki masyarakat adat merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan ekologi.
3: Masyarakat adat ini adalah kelompok yang harus dilindungi. Ada masyarakatnya yang dilindungi. Kemudian berkembang lagi, lebih maju, masyarakat adat sebagai pemegang hak atau right owners. Ini bukan hanya penerima manfaat, tapi subjek yang memiliki hak identitas wilayah, sumber daya, budaya, dan lain. Dan sekarang berkembang lagi. Kami melihat sekarang sudah jauh berkembang lagi, masyarakat sebagai penjaga utama alam. Custodian atau steward of nature. Jadi, pengetahuan lokal, praktek-praktek lokal sumber daya dari masyarakat adat, ini menjadi aktor utama dalam.
1: Bima Arya menegaskan masyarakat adat tidak seharusnya hanya menjadi objek regulasi pemerintah, tetapi harus ditempatkan sebagai subjek dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Karena itu pemerintah didorong untuk memperkuat kolaborasi dan kerjasama dengan masyarakat adat serta organisasi lingkungan. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Sebanyak 1.500 sekolah di Riau tengah diproses untuk mendapatkan bantuan revitalisasi di tahun 2026. Haryo Gunawan melaporkan.
4: Sebanyak 1.500 sekolah di Provinsi Riau tengah diproses untuk mendapatkan bantuan revitalisasi pada tahun 2026. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau, Nilam Suri mengatakan jumlah sekolah yang berpotensi mendapat bantuan revitalisasi meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 435 sekolah.
5: Banyak, ini udah ada 1.500 sekolah yang siap dibantu, tetapi 1.500 memang masih berproses ya. Kalau tahun lalu kan hanya 435, sekarang tuh sudah 1.500, kan jauh sekali. Dan ini sebenarnya kalau teman-teman memberikan atau menyiapkan proposal revitalisasinya dan memasukkan di dalam aplikasi itu dengan baik, artinya sesuailah data antara usulan dengan Dapodik, itu dapatnya mungkin bisa 2.000 lebih.
4: Salah satu daerah yang memperoleh bantuan revitalisasi sekolah adalah Kabupaten Indragiri Hulu. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indragiri Hulu, Joni Marianto mengatakan terdapat 16 sekolah yang mendapatkan program revitalisasi pada tahun 2026.
6: Pada tahun 2026 ini kita memperoleh rapid untuk sekolah SMP, itu ada 7 rapid. Alhamdulillah dan proses pekerjaan tahun ini juga memperoleh revitalisasi untuk tingkat sekolah dasar ada 9 dan tahap sosialisasi untuk memberikan edukasi pemahaman kepada pelaksana yang didampingi oleh kejaksaan. Nah, ini kan program strategis nasional yang harus sama-sama kita kawal bersama pengawas sekolah dan korwil sehingga program ini dapat berjalan dengan baik.
4: Program revitalisasi sekolah di Riau diharapkan dapat memperbaiki kondisi sarana dan prasarana pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak dan nyaman bagi siswa maupun tenaga pendidik. Reporter Hadi Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru tegaskan bansos diprioritaskan untuk warga lokal. Penerima dari luar daerah akan diverifikasi. Alwis Suryatmaja melaporkan.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan bahwa bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berdomisili dan memenuhi kriteria sebagai warga Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Ketahanan Pangan atau DKP Kota Pekanbaru, Mahyudin, menjelaskan masyarakat yang tidak memiliki domisili atau tidak tercatat sebagai penduduk Pekanbaru tidak semestinya menjadi penerima bantuan yang bersumber dari program pemerintah daerah.
8: Penduduk Pekanbaru itu adalah orang yang tinggal di Pekanbaru dan memiliki KTP Pekanbaru. Kalau dia tidak ada KTP Pekanbaru, maka dia tidak berhak mendapatkan UBD. Tapi idealnya orang yang tidak punya KTP Pekanbaru, dia tidak boleh dapat bantuan di Pekanbaru karena dia tidak berdapat. Di kampungnya dapat, di sini dapat. Jadinya, jadi itu yang terkendali. Berarti dia berpotensi dapat bantuan. Bantuan di kampungnya, bantuan di sini.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Junaidi, mengatakan pihaknya akan memperketat proses verifikasi dan pendataan penerima bansos. Langkah tersebut bukan untuk mengabaikan masyarakat yang membutuhkan, tetapi memastikan bantuan diberikan secara adil kepada warga yang memang menjadi tanggung jawab daerah.
9: Kalau sedikit saja, Pak, kita terlalu kasihan ya. Kami, Pak, menjangkau orang di BPJ dan sebagainya. Itu rata-rata tidak punya KTP Pekanbaru, Pak. Dan itu semua rata-rata harus susah. Jadi kalau kata kita tidak dikas, jadi nanti habis nonton kompatur itu orang luar. Nah, makanya kita harus ya, tegas, karena ini melalui prosedur. Nah, saya sampaikan Pak Uli tadi. Ini selesai itu Pak Menteris, dan kita harus tegas, karena memang orang susah Pak. Kalau memang kita beri bantuan, semua orang susah di rumah, semua orang susah di rumah daerah, kan datang nanti ke kawal.
7: Pemkot Pekanbaru berharap dengan adanya penertiban data penerima bansos, program bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh haknya. Demikian Alu Suryatmaja melaporkan.
0: Masyarakat mengharapkan perbaikan jalan tidak hanya fokus di jalan protokol, melainkan juga menjangkau jalan alternatif dan pemukiman warga. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
10: Penghargaan Pemimpin Daerah Award 2026 kategori pembangunan infrastruktur yang diraih Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mendapatkan aspirasi dari sejumlah warga Pekanbaru. Salah seorang warga, Nabila, mengaku sangat mengapresiasi pencapaian tersebut karena jalan-jalan protokol yang biasa dilalui sehari-hari sudah jauh lebih mulus, sehingga tidak menimbulkan rasa khawatir saat berkendara. Namun, ia berharap perbaikan jalan terus berlanjut hingga ke area pemukiman.
11: Saya cukup apresiasi ya, karena kan saat ini juga Pekanbaru, terutama jalan-jalan gede yang biasa kita lewati untuk sehari-hari udah jauh lebih mulus dan nggak bikin was-was lagi di saat kita berkendara. Pencapaian yang menurut saya sangat oke banget, cuma ya gitu, mudah-mudahan setelah ini perbaikannya nggak berhenti di jalan protokol aja.
10: Hal senada juga disampaikan warga lainnya, Gilang. Menurutnya, perbaikan jalan utama saat ini sudah sangat rapi dan membuat pengendara motor maupun mobil merasa jauh lebih nyaman. Dengan harapan ke depan, pembangunan dapat dirasakan secara merata.
12: Sebagai warga Pekanbaru, kita jujur apresiasi sekali perbaikan jalan utama yang makin rapi sama mulus belakangan ini. Naik motor atau mobil udah jauh lebih nyaman. Nah, harapannya ke depan perbaikannya merata aja.
10: Dengan diraihnya penghargaan ini, masyarakat berharap pemerintah Kota Pekanbaru dapat terus konsisten menjaga serta mengembangkan infrastruktur jalan hingga ke pelosok masyarakat. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.

0: Usaha penjualan es krim tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi pedagang, tetapi juga membuka kesempatan usaha bagi masyarakat. Minat es krim yang cukup tinggi menjadi salah satu pendorong usaha ini terus berjalan. Selengkapnya Dian Septi Nurani melaporkan.
1: Distributor NH Nabila Ice Cream, Jevina Haya Nabila, mengatakan usahanya telah dijalankan sejak tahun 2017. Usaha ini berawal dari ajakan saudara serta melihat tingginya peminat ice cream dari anak-anak hingga orang dewasa. Saat ini sekitar 8 pedagang menjadi mitra tetap, sementara produk juga diambil oleh sejumlah kafe, tempat penjualan jus, dan kantin sekolah. Jevina menyebut usaha ini sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan.
2: Karena untuk membantu masyarakat yang tidak punya penghasilan atau pengangguran, masyarakat juga bisa menjual es krim dari rumah. Jadi usaha distributor ini tidak hanya menguntungkan distributor, tetapi juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
1: Salah seorang pedagang mitra, Wawan, telah menjalankan usaha penjualan es krim sejak tahun lalu. Ia tertarik karena usaha ini mudah dijalankan dan produknya banyak diminati masyarakat, terutama anak-anak. Wawan mengaku pendapatan dari usaha ini cukup membantu perekonomiannya. Selain itu, waktu berjualan yang fleksibel membuatnya dapat menyesuaikan usaha dengan kegiatan sehari-hari.
3: Saya tertarik karena usaha ini cukup mudah dijalankan dan produknya juga diminati oleh banyak masyarakat gitu, dan terutama bagi anak-anak gitu. Untuk pendapatan ya, sejak saya menjalani sebagai mitra ini mengalami perkembangan yang lumayan bagus gitu, walaupun tidak terlalu pesat, tapi setidaknya ini sangat membantu ya bagi perekonomian saya.
1: Distributor es krim tidak hanya menyalurkan produk kepada pedagang, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menjalankan usaha dengan waktu yang fleksibel. Hal ini menjadi salah satu manfaat yang dirasakan pedagang mitra. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septi Nurani melaporkan.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Pengurus Provinsi Potsi Riau mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai 2026 yang akan digelar November di DKI Jakarta. Karani Januari ini melaporkan.
1: Setelah sukses meraih predikat juara umum kedua pada kejuaraan nasional Kejurnas 2026, Pengprov Persatuan Olahraga Tekbol seluruh Indonesia Potsi Riau kembali mempersiapkan atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON Pantai 2026 yang akan digelar di DKI Jakarta pada November mendatang. Ketua Pengprov Potsi Riau Muhammad Aminullah mengatakan pihaknya telah menyiapkan 4 atlet untuk berlaga pada ajang tersebut. Mereka terdiri dari 2 atlet putra dan 2 atlet putri yang diproyeksi mengikuti 8 kategori pertandingan. Menurutnya, persiapan menjadi tantangan tersendiri karena Pekanbaru tidak memiliki fasilitas pantai yang dapat digunakan untuk latihan. Karena itu, Pengprov Potsi Riau memilih kawasan Pulau Cinta Kabupaten Kampar sebagai lokasi latihan dan persiapan atlet menghadapi PON Pantai.
2: Mulai sekarang kita akan berlatih, membuat jadwal sampai daripada bulan November nantinya. Itu tadi bahwa kita akan berlatih pada pot di 4 atlet. Nanti mungkin kita akan berlatih di pantainya Sungai Kampar. Bicarakan 4 atlet, 2 putra dan 2 putri untuk 8 nomor.
1: Sementara itu, atlet Tekbol Riau Pebi Saputra mengaku optimistis dapat meningkatkan prestasi pada PON Pantai mendatang. Ia menargetkan mampu menyumbangkan 2 medali emas untuk kontingen Provinsi Riau.
3: Dari saya sendiri di PON Tekbol Pantai besok, saya ingin mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Kalau bisa saya dapat 2 medali emas. Target dari saya.
4: Kategori apa nanti dari
3: kalau saya pengennya main ganda putra dan mix double.
1: Untuk mewujudkan target tersebut, Pebi bersama atlet lainnya akan meningkatkan intensitas latihan. Latihan direncanakan berlangsung 2 kali dalam sepekan di kawasan Pulau Cinta, Kabupaten Kampar, sebagai upaya menyesuaikan diri dengan kondisi pertandingan sekaligus meningkatkan kemampuan sebelum bertanding di Jakarta. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Upaya memperkuat perlindungan alam dan pemulihan ekosistem di Riau terus didorong melalui kolaborasi pemerintah. Organisasi lingkungan masyarakat dan masyarakat adat didorong tidak lagi dipandang sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek sekaligus penjaga utama alam. Pemerintah Kota Pekanbaru tegaskan bansos diprioritaskan untuk warga lokal. Penerima dari luar daerah akan diverifikasi. Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
5: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.

0: cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
1: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saat ini kita di program Request Pro 1 ya. Silakan untuk pendengar yang mau request lagu siang hari ini atau salam-salam spesialnya, silakan di 25111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811-7673-991. Nah, pendengar siang hari ini lagunya ada Ovi featuring Liodra dengan Menyesal, Yura Yunita dengan Lihatlah Lebih Dekat, nanti juga ada Ungu di Ujung Hari, Rindu Yang Palsu dari Tisa Biani, Satu Bulan dari Bernadia ya. Kemudian Semesta Menari dari Ivy Alisa, Kukira Selamanya dari Janita Gabriela, Takkan Habis Cintaku dari Celine Evangelista, nanti juga ada Dimansyah Lai Tupa dengan Mantra, Juicy Lucy dengan Asing, Danar Widianto dengan Perjalanan, kemudian ada Yofi Widianto Sumpah Cintaku, Drive Akulah Dia, Prisia Jodi Lagi Aku Memilihmu, dan masih banyak lagi ya. Ada Kesia Lefronka juga dengan Tak Pantas Terluka, Geri Gani dengan Sesaat Kau Hadir, Jiwa Yang Bersedih dari Gea Indrawari dan Liodra Tak Dianggap ya. Silakan untuk pendengar boleh di line telepon kita 25111, boleh juga di line WA pesan singkat kita siang hari ini yang mau request lagu ataupun salam spesialnya ya. Selamat siang, Request Pro 1.
1: Request Pro 1, selamat siang Kak Riri, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ocu.
1: Alhamdulillah udah agak lega napasku.
0: Kenapa gitu?
1: Kan kemarin asap.
0: Oh iya, alhamdulillah ya.
1: Kemarin kan 2 malam yang lalu kan sudah ada hujan. Jadi lega lah napasku semula.
0: Iya.
1: Begitulah pengasih penyayangnya Allah ya kan, Tuhan ya. Kita. Orang yang membuat asap dia yang menyiram.
0: Iya.
1: Coba kalau orang, siapa yang buat dia yang menyiram katanya kan? Ya, kalau Tuhan enggak, biarlah dia yang buat, biarlah aku yang siram katanya. Karena enggak ada yang mampu menyirami sebanyak ini asapnya.
0: Betul sekali.
1: Iya kan Kak Riri?
0: Iya benar.
1: Ini kok cerah saya kok jadi cerah, malah dini. Nah, iya, coba kita renungkan ya kan?
0: Iya.
1: Kalau orang, siapa yang membuat asap, dia yang nyiram api. Nah, kan itu.
0: Iya.
1: Kalau Tuhan, Allah tidak. Orang yang bakar, biarlah aku yang siram katanya. Iya, kalau kita renungkan itu jatuh air mata kita tuh Kak Riri.
0: Iya, betul.
1: Iya. Lagu lah Kak Riri.
0: Lagunya yang
1: daripada
0: mana?
1: Daripada jatuh air mata orang nanti.
0: Ada Budi Doremi tentang dia. Ada Drive Akulah Dia.
1: Iya.
0: Dimansha dengan Mantra. Ada siapa lagi ya? Cowok ya. Cowok kayaknya enggak banyak nih.
1: Caranya ya.
0: Si
1: Budi Doremi tentang dia tadi ya.
0: Iya, Budi Doremi tentang dia.
1: Apalah dia tuh ya?
0: Entah. Entah dia siapa ya kan?
1: Iya, enggak tahu nanti 11 September lah ya.
0: Iya dong. Benar. Tentang dia. Oke, Cu, salamnya Cu untuk siapa?
1: Salam pertama untuk Kak Riri yang lagi bertugas, semoga sehat selalu ya kan.
0: Amin ya Allah.
1: Untuk Bunda Isar, kan iya kan Bunda ya kan. Orang yang buat asap, Allah yang menyirami ya kan Bunda.
0: Iya.
1: Begitulah pengasih penyayangnya Allah Bunda. Al juga Kak Yus, ya kan Kak Nena, Kak Eros. Apa kabar semua kalian semua? Ma Pami, Tika dan Selfie. Juga untuk Bunda Kembar. Lanjut untuk Bang Mukti, Bang Dilman, Pak Yakumbu, Pak Tonga, Pak Gadeng, Bang Angga, Bang Adi, Bang Yurudi, Bang Atong. Juga salam untuk Bang Simpson, Pak Mali. Salam untuk siapa lagi, Kak Bunda Surtini. Ya Kak Bunda, selamat siang. Untuk Darmailis, Kak Yani di Paus. Kak Yani Eri RRI di Kulim Ujung sana juga dapat salam. Terus semua lah Kak Riri.
0: Oke, Cu.
1: Yang dengarkan saya, yang dengarkan Kak Riri, yang dengarkan Pro 1 dapat salam tanpa terkecuali walaupun lewat live streaming sana ya kan.
0: Benar.
1: Spesial untuk seseorang aja lah Kak Riri ya.
0: Asik.
1: Ya istimewa untuk kita dua aja lah.
0: Oke. Terima kasih.
1: Ya tentang dia kita dengarkan aja.
0: Entah dia siapa ya.
1: Itu aja kali ini.
0: Oke, sama-sama cu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oco Amin Ambo ya di Bangkinang ya. Silakan di belakang Oco Amin. Ada Tisa Biani juga nih, rindu yang palsu. Waduh, kalau rindu itu palsu kayaknya gimana gitu ya. Ada Bernadia juga 1 bulan. Janita Gabriel, aku kira selamanya juga ada ya. Request Pro 1, selamat siang.
2: Request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Sehat, Bunda?
2: Alhamdulillah sehat, Ruri.
0: Bunda,
2: ini sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Bunda.
2: Bagaimana makan baru berkurang?
0: Sedikit ya, Bun. Alhamdulillah lah, agak berkurang ya.
2: Ransur-ransur.
0: Semoga nanti hujan lagi, jadi kan enak.
2: Iya, alhamdulillah nanti, mudah-mudahan hujan nanti.
0: Iya, Bunda, amin, amin.
2: Amin, alhamdulillah.
0: Bunda mau lagu apa?
2: Jiwa yang bersedih
0: tadi. Gia Indrawari ya. Oke, okay. Salam untuk siapa, Bun?
2: Salamnya untuk suami Nambo tadi ya. Terima kasih juga salamnya. Mama si kembar, Ibu Ros, selalu Ibu Ros, Yus, Pak Zeta di Panam, juga Pak Mali, Sumai Dwija, selalu, Mati, Di Erika, Al, Sudirman, Sali Bengkuti, semuanya di Pasir Pengarayan ya.
0: Oke.
2: Anti di Duri, Pak Cudia ini juga Wajib Bungu, Pak Diman di Pekumbu, Mirza Kavis, juga di Panjang, Adi bersama ibunya ya di sebelah semoga terlalu Adi, Rudi juga dan Fina juga ya di Perawang selalu, Ayu juga makasih Ayu salamnya kemarin semoga terlalu sekeluarga ya Ayu dan untuk semua orang pendengar RI terus satu bukan baru berada semoga sehat semuanya, semoga RI.
0: Amin, terima kasih Bunda.
2: Nanti. Makasih, Ri.
0: Sama-sama, Bunda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal di Pasir Pangrayan ya. Oke, silakan di belakang Bunda Isal. Kita buka kembali ya. Request Pro 1, selamat siang.
3: Request Pro 1, Assalamualaikum, Kak Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emma.
3: Iya, apa kabar Kak Riri?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Amin.
0: Cuma karena asap nih memang agak selera-selera makan pun agak kurang-kurang ya, sedikit.
3: Itulah, ibu tuh baru sedikit-sedikit Kak Riri, ibu tinggal gua, tapi ibu lapar.
0: Iya, karena memang pengaruh udara juga mungkin cuaca ya.
3: Jadi, iya, enggak enak air aja yang enak ya Kak Riri.
0: Bener, minum aja terus.
3: Iya, itulah jadi. Ibu. Ibu kan pakai apa Kak Riri?
0: Apa
3: pakai apa pagi gitu kan Kak Riri? Dari tangkar minum aja dari asap ini banyak kali ganti-ganti. Yang mana lah mau jadinya lagi nih Ibu bilang kan bertambah mahal pula sekarang Kak Riri.
0: Iya, Riri pun gitu minum aja dari tadi.
3: Iya, ya enggak apa-apa dah kalau kita sehat kaki kita kuat Kak Riri.
0: Semoga insyaallah sehat
3: satu
0: terus.
3: 1 menit ke kamar mandi enggak apa-apa ini
0: enggak. Iya.
3: Udah 2 tadi oh, Ibu ganti dari tadi Kak Riri baru jam 1 kan?
0: Bu Emma mau lagu apa?
3: Lagunya dari ya, apa? Siapa? Yang Indrawari itu apa Kak Riri?
0: Oh, Gia Indrawari, Jiwa yang Bersedih.
3: Iya itu aja.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
3: Salamnya untuk semua lah yang lagi monitor aja ya Kak Riri.
0: Iya.
3: Ibu namanya udah apa ya? Lala Sia, gak ingat lagi nama-nama. Ya semua yang lagi monitor di Pro 1 aja Kak Riri semuanya. Dapat salam dari Bu Emma ya.
0: Oke.
3: Insya Allah selalu bahagia selalu. Salam kekeluargaan dan salam persahabatan dari Bu Emma di Rumbai. Dan istimewanya buat Kak Riri beserta Kak Riri beserta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia
0: amin.
3: Selalu
0: amin.
3: Berkah rezekinya Kak Riri, lancar aktivitasnya sepanjang hari
0: amin.
3: Dan insya Allah selesai dinasnya Kak Riri nanti pulangnya dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah. Amin. Amin,
0: amin.
3: Allah,
0: amin.
3: Amin. Terima kasih waktu dan lagunya Kak Riri.
0: Sama-sama Bu Emma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Emma di Rumbai ya. Oke, mungkin satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu-lagu spesial yang sudah ada request siang hari ini. Selamat siang, request Pro 1.
4: Request Pro 1. Assalamualaikum, Diri Handayani yang berhati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mali.
4: Alhamdulillah sehat ya, kita bersuara dari udara ya Riri.
0: Alhamdulillah sehat terus pokoknya.
4: Lagunya apa yang tercari?
0: Lagu kita ada Tisa Biani, Rindu Yang Palsu.
4: Rindu Yang Palsu?
0: Rindu Yang Palsu.
4: Rindu Yang Palsu dari siapa?
0: Tisa Biani.
4: Oh, boleh.
0: Boleh, itu aja. Ya, oke.
4: Salam-salam
0: ya. Siap.
4: Selalu ya.
0: Amin, ya Allah.
4: Ibu Ita dari Pasir-Pasir Nelayan, Mbak Ita juga, Ita, Bu Emma dari Pasir-Pasir untuk Bu Ros juga,
0: Mbak
4: ya. Untuk Pak Atong juga, lama nggak gabung Pak Atong ya. Gabung dia nanti ya.
0: Oke.
4: Untuk Bang Bobby Tregar juga, untuk Bu Yus, untuk Oceanin juga ya, untuk semua pendengar lah yang baik hati hari ini ya.
0: Oke, siap, terima kasih.
4: Selalu ya.
0: Amin, amin ya Allah. Terima kasih Pak Mali.
4: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mali di Pekanbaru ya. Baik, pendengar selamat siang juga untuk yang sudah bergabung di line WA kita pesan singkat ya. Ada Mas Teo dari Magelang ya. Lagunya Semenjak Ada Dirimu ya. Salamnya untuk salam untuk temennya yang lagi ulang tahun, Mbak Jos, ya Mbak Jos ya, dan juga salamnya untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang lagi mendengarkan request Pro 1 ya. Assalamualaikum, halo Cinderella, request Pro 1. Uni Elka dari Batu Sangkar, lagunya Ungu. Salamnya untuk pendengar Pro 1 Pekanbaru yang lagi monitor, khususnya untuk penyiarnya aja, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Mbak Riri, sama-sama. Terima kasih kembali ya. Nah, untuk pendengar kita ke lagu dulu ya. Kita ke lagu-lagu spesial yang sudah di request siang hari ini. Nanti kita buka lagi penelpon dan juga line WA pesan singkat. Kita buka hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di request Pro 1 edisi Sabtu ya, 29 Agustus 2026. Masih bersama saya Riri Handayani. Kita ke Budi Doremi, Tentang Dia, spesial untuk Ocu Amin tadi yang request lagu ini. Semoga senang sama lagunya.

0: Riau Siang.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita dicek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, beredar surat edaran tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ya, karena demonstrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau Disdik Provinsi DKI Jakarta. Nah, faktanya dilansir dari akun Instagram Disdik DKI, informasi pada surat tersebut merupakan informasi palsu atau tidak benar ya. Nah, Disdik DKI menghimbau untuk jangan mudah percaya pada surat atau stempel, tanda tangan atau logo yang dapat dipalsukan. Selalu lakukan verifikasi ya melalui kanal resmi instansi terkait sebelum melaksanakan tentunya. Dan informasi ini adalah hoax atau tidak benar.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di request Pro 1 ya. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung di line telepon dan juga line WA kita siang hari ini yang mau request lagu atau mungkin salam-salam spesialnya siang hari ini. Request Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang juga, request Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yus.
1: Iya.
0: Sehat Ibu Yus?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Yang kadang yang sakit itu dompet.
0: Oh iya ya. Akhir bulan ya.
1: Kalau bulan tanggung sekarang tanggal berapa? Kuat demamnya, panas kali dia.
0: Oh gitu. Kalau awal bulan enggak ya, semangat.
1: Tapi kalau
0: ya,
1: aku sehat, enggak apa-apa.
0: Iya.
1: Ada enggak ada duit, senang aja, ketawa aja
0: terus. Mm-mm, happy terus ya.
1: Ngapain gua pikirin duit? Belum lahir dia udah ada kan?
0: Iya benar. Iya lagi.
1: Lagunya apa tuh?
0: Lagunya ada mantra di Mansyah. Takkan
1: oh, mantra kan aja lah ya, sebelumnya dia mau sama kita ya duit tuh.
0: Boleh, mau lagu ini?
1: Ya coba lah dengar.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Iya.
1: Salamnya buat Bu Ros.
0: Uh-uh.
1: Pak Mali.
0: Iya.
1: Ibu Surtini. Mm-hmm. Intar. Mama si kembar.
0: Mm-hmm.
1: Bina di Perawang. Muti di Arengka.
0: Iya.
1: Dedi. Mm-hmm. Adi di Sigunggung. Adi di, iya di Gunggung. Dedi di Lubersa.
0: Mm-hmm.
1: Pak, Pak apa namanya tuh? Bobby Sedagar. Buat semuanya aja lah.
0: Oke, kita
1: semuanya buat Riri yang sedang bertugas.
0: Iya.
1: Jangan pikirin duit ya.
0: Enggak.
1: Sebelum lahir kita dia udah lahir duluan.
0: Iya benar.
1: Dia paling tua tuh. Itu aja lah.
0: Oke, makasih Bu Yus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Yus ya. Oke, silakan di belakang Ibu Yus yang masih mau request lagu ataupun salam spesialnya. Selamat siang. Assalamualaikum Uni Riri, Ko Uda Angga di Kulim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk Uni Riri, Madi Gubarsa, Android, Beben, Vivi Caniago, Tripliang, dan Anak Koto. Lagunya Ikutan Aja. Terima kasih Angga di Kulim. Halo, request Pro 1, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum. Request Pro 1, selamat siang. Waalaikumsalam.
0: Iya. Waalaikumsalam, Bang Simpson, sehat.
2: Apa kabarnya siang-siang bolong gini yang panas ini? Panas terik ini.
0: Iya, luar biasa ya. Panas.
2: Masih minum terus, minum dari tadi habis udah habis galon tuh dari pagi sampai sekarang. Gak tahu lagi.
0: Iya, minum terus. Iya, panas banget.
2: Bola. Di luar kan buang air kecil lah. Dan nama tujuan itu dia air tuh kan.
0: Iya, terang ya mataharinya hari ini ya.
2: Iya. Kalau disawit kan tidak begitu aja kan. Nah, oh, iya. Siram-siram lagi.
0: Benar-benar.
2: Senang dia, karena santai. Tak ada air katanya tidak pandi. Sehatnya Pak Riri ini?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Makan?
0: Sudah, alhamdulillah.
2: Apa sambal kita tadi?
0: Sambal itu aja.
2: Bisa bakar.
0: Yang garing-garing saja.
2: Yang garing apa itu kerupuk tuh.
0: Iya, ringan kan.
2: Lagu kita Pak Riri apa itu yang di list tuh?
0: Oke.
2: Yang laki-laki lah.
0: Laki-laki yang ada Danar Widianto, perjalanan.
2: Apa lagi?
0: Yofi Widianto ada Sumpah Cintaku.
2: Apa itu?
0: Yofi Widianto Sumpah Cintaku.
2: Ih, Sumpah Cintaku.
0: Iya, Drive ada Akulah Dia.
2: Lagi?
0: Cowok itu aja kayaknya, enggak banyak.
2: Yang nomor 2 tadi lah.
0: Yang nomor 2 Yofi Widianto Sumpah Cintaku, bukan?
2: Sumpah Cintaku
0: lah. Iya.
2: Punya sumpah. Atau mana sumpahnya sih? Saya bersumpah. Iya.
0: Jangan main sumpah ya, serem ya.
2: Iya, nggak boleh main sumpah. Sumpah tidak benar sumpahnya itu, apanya perjanjiannya bagus tau dia kan.
0: Iya, iya.
2: Bagus biasa-biasa aja.
0: Benar.
2: Kalau kita dia suka kita mau ya jadi kan gitu. Betul lah.
0: Iya benar.
2: Atalangnya Mbak Ririn yang lagi tugas selalu
0: amin.
2: Tetap pekerjaannya panjang umurnya.
0: Amin ya Allah.
2: Biarpun bulan-bulan tua nih, mula-mula entah dari mana mengalir duit itu kan.
0: Iya, bulan bergantung ya. Ganteng-ganteng ya.
2: Tambah cantiknya.
0: Amin.
2: Ya, biar pun tadi kan pakai cantik juga perlu kan?
0: Iya benar.
2: Bedak dingin kan bisa dipakai. Buat sendiri ya.
0: Iya.
2: Dari apa? Dari berat ya.
0: Iya.
2: Oke. Udah itu tim keluarga saya tanya balik ke Rimon ya, papi besi udah masuk papi gitu.
0: Belum.
2: Mana deh papi kasih ri. Saya selalu ya papi itu dan keluarganya ya.
0: Siap.
2: Udah itu suami juga Uci Jawa ya, Cibuyung, Rudi, Adi, Al, Bintal, Bu Ros di rumah ya. Mana Bu Ros? Udah masuk Bu Ros?
0: Belum.
2: Mana Bu Ros? Mungkin dia
0: tidur kali.
2: Bina di Kerawang ya.
0: Iya.
2: Tika di Kampar.
0: Oke.
2: Okay. Suryani ya. Atik. Atiknya di apa di Duri di Duri ya. Selalu dia ya, dan keluarganya. Ini udah punya keluarga belum sebenarnya. Jadi Pak Diman dengan apa Pak Diman dengan apa nah Pak Diman udah itu si Mak Taijo ya Mama Fahmi juga ya saya selalu apa lagi Rudi udah ya semua lah tanpa kecuali saya selalu tanpa kecuali.
0: Oke, gitu.
2: Apa lagi lagunya sumpah cinta.
0: Sumpah cintaku.
2: Mak juga lagi. Terlepas nanti lah. Kita sumpah. Oke, hati-hati pulangnya.
0: Siap, terima kasih Bang Simson.
2: Pulang pakai masker. Oke,
0: siap.
2: Terima
0: kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simson di Muara Fajar ya. Oke, di belakang Bang Simson. Halo, request Pro 1.
3: Halo, request Pro 1.
0: Iya, selamat siang dengan siapa? Di mana ini?
3: Dengan Adi di Sigunggung.
0: Oh, Bang Adi. Sehat Bang Adi?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Adi, mau lagu apa siang hari ini?
3: Lagunya dari Drive tadi itu ya.
0: Drive ya, akulah dia ya.
3: Aku adalah dia.
0: Siap. Salamnya untuk siapa nih Bang Adi?
3: Salamnya untuk Bang Simson yang baru masuk tadi.
0: Mm-hmm.
3: Ada Bu Yus, Ibu Emma, Bunda Isal dan keluarganya. Makasih salamnya. Buat Pina di Perawang, buat Pak Mali. Sudah lama dia nggak gabung ya.
0: Iya, benar.
3: Buat siapa lagi ya? Tengku Ardiansyah di Tanjung Balai.
0: Okay.
3: Ada Iza di Arengka, ada Mufti, ada Jerry, ada Anti di Duri, Pak Zaibani di Dumai. Buat semua aja Mbak Riri ya.
0: Oke, okay. Kita aja.
3: Terima kasih buat Mbak Riri yang lagi bertugas.
0: Terima kasih Bang Adi.
3: Ya itu aja Mbak ya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Adi di Sigunggung ya, Pekanbaru pastinya ya. Oke, kita buka kembali penelpon sebelum kita ke lagu-lagu spesial siang hari ini. Request Pro 1, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Iya, siang juga. Ini Pak.
4: Anak papi sehat.
0: Sehat, alhamdulillah papi sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, panas ya Pi?
4: Oh, di Pandau panas. Kemarin ada hujan satu sebentar. Tuh, hujan ada lagi dia.
0: Panas lagi ya.
4: Panas lagi dia.
0: Semoga sehat-sehat ya.
4: Alhamdulillah, makasih.
0: Papi mau lagu apa siang ini?
4: Lagunya pilihkan aja lari. Yang apalah.
0: Oke, siap-siap pilihkan aja. Salamnya ada untuk siapa?
4: Itu cuma untuk saudara papi tadi, Bang Simson. Udah dia nanya tadi itu. Papi masuk cepat. Sudah dari tadi masuk nama tak bisa-bisa. Pada dari Pandau ke Jalan Sudirman itu kan dekat, enggak masuk juga dia.
0: Iya, muter dulu deh kayaknya.
4: Muter dia dulu kemana ke simpang tiga atau Kolombai ya tahu.
0: Iya betul.
4: Jadi tinggal di mana Ri?
0: Ri di Labu Baru.
4: Labu Baru dekat mana tuh?
0: Jalan Durian.
4: Jalan Durian sampai ke ujung sana tuh.
0: Dekat Pemancar TVRI. Iya, kawasan sana lah pokoknya.
4: Iya. Dekat rumah Besalin Labu Baru masih ada situ dia.
0: Masih ada. Nah,
4: itu anak papi yang nomor 3 situ lahir dulu tuh.
0: Iya ya. Oh, lahirnya daerah Labu Baru juga ya.
4: Terus tinggal waktu tinggal di Pasar Sail, melahirkannya di sana.
0: Jauh banget.
4: Ya kemana ada yang pas itu kan?
0: Iya siap. Oke. Okay.
4: Ajalah semua pendengar ajalah.
0: Oke, okay, terima kasih Papi.
4: Iya, sehat-sehat lah ya.
0: Amin ya Allah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Papi BT ya siang hari ini. Oke, okay, pendengar kita ke lagu lagi lah ya.

0: kata-kata untuk para pejuang bangsa. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
4: Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di lagu-lagu request ya. Program request Pro 1 tentunya hingga jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon dan juga line WA. Pesan singkat kita siang hari ini, semoga senang sama lagu-lagunya yang sudah diputarkan ya. Okay. Selamat siang menjelang sore juga untuk pendengar yang saat ini mungkin masih ada yang beraktivitas ya. Selamat beraktivitas, tentunya tetap jaga kesehatan ya. Dan untuk pendengar yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan, yang lagi bersantai di rumah bersama keluarga tercinta, tetap stay tune bersama kami di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu Celine Evangelista, Takkan Habis Cintaku.

Satu lagu spesial dari Ivy Alisa ya, Semesta Menari. Dan lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 14 lebih 54 menit saat ini ya. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari Request Pro 1 edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung ya di line telepon dan juga line WA yang sudah berpartisipasi di Request Pro 1 hari ini. Semoga senang sama lagu-lagunya dan tetap stay tune ya pendengar. Masih kita masih di lagu-lagu spesial dan juga informasi-informasi menarik untuk Anda bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 18 sore hari nanti. Baik, kali ini satu lagu dari Janita Gabriel, Aku Kira Selamanya. Dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

99,1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di lagu-lagu spesial tentunya ya untuk pendengar di sore hari ini. Nah, pendengar, tidur yang nyenyak dan berkualitas itu merupakan pondasi utama bagi kesehatan fisik maupun mental seseorang setiap harinya. Nah, ketika tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup di malam hari, organ-organ tubuh dalam bisa melakukan proses pemulihan secara maksimal. Sehingga keesokan harinya, Anda bisa kembali beraktivitas dengan energi yang penuh dan pikiran yang segar. Namun pendengar, tidak semua orang mampu menikmati waktu istirahat malam yang berkualitas ya, akibat berbagai gangguan kecil maupun gaya hidup yang kurang sehat. Nah, kebiasaan buruk seperti sering menggunakan ponsel pintar menjelang tidur atau mengkonsumsi kafein berlebihan itu kerap menjadi pemicu utama rusaknya siklus tidur alami tubuh kita yang berdampak pada kelelahan kronis keesokan harinya. Nah, pentingnya menjaga kualitas tidur ya pendengar demi kesehatan jangka panjang ini juga didukung oleh berbagai temuan di bidang medis dan kesehatan tidur. Nah, untuk mencapai tidur yang nyenyak pendengar, menciptakan suasana kamar tidur yang kondusif adalah langkah awal yang sangat krusial. Pastikan kamar Anda berada dalam kondisi yang gelap, tenang, bersuhu sejuk. Karena lingkungan yang nyaman terbukti secara ilmiah bisa membantu otak kita memproduksi hormon melatonin secara lebih efektif untuk memicu rasa mengantuk. Nah, selain lingkungan fisik ya, menjaga konsistensi jadwal tidur dengan bangun bangun dan tidur di jam yang sama setiap hari itu juga membantu mengatur jam biologis tubuh. Nah, rutinitas malam yang menenangkan seperti membaca buku atau melakukan meditasi ringan mampu merilekskan sistem saraf kita setelah seharian dihadapkan pada rutinitas pekerjaan yang padat dan pastinya penuh tekanan. Jadi mendapatkan tidur yang berkualitas bukanlah hal yang sulit ya, jika kita membiasakan pola hidup sehat dan disiplin terhadap waktu istirahat. Nah, dengan memberikan perhatian lebih pada kualitas tidur malam kita pendengar, Anda sedang berinvestasi pada kesehatan tubuh yang lebih baik lagi untuk menghadapi hari-hari esok dengan penuh semangat pastinya ya. Dan kita masih di lagu-lagu spesial pendengar, masih banyak sekali informasi menarik untuk Anda. Jelang nanti kita ikuti berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, etika batuk ya merupakan salah satu kebiasaan baik yang wajib kita terapkan ketika berada di ruang publik untuk mencegah penyebaran kuman penyakit. Nah, ketika seseorang batuk atau bersin tanpa menutup mulut, jutaan droplet dan percikan air liur yang mengandung virus dan bakteri itu dengan mudah tersebar ke udara serta menempel pada berbagai permukaan benda di sekitarnya. Nah, penularan penyakit infeksi saluran pernapasan seperti influenza, tuberkulosis, hingga batuk pilek biasanya sangat rentan terjadi di tempat-tempat ramai pengunjung. Nah, jadi karena itu pendengar, kesadaran individu saja untuk menerapkan etika batuk yang benar tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menyelamatkan kesehatan orang lain yang berada di sekitar kita dari resiko tertular berbagai mikroorganisme yang berbahaya. Pentingnya penerapan etika batuk ya yang tepat dalam menekan laju penularan penyakit menular telah banyak dibuktikan melalui berbagai literatur kesehatan dunia. Nah, selain menggunakan bagian dalam atau tisu bersih, langkah pencegahan yang tidak kalah penting adalah segera membuang tisu bekas ke dalam tempat sampah tertutup. Nah, setelah itu pendengar diwajibkan untuk langsung mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir untuk mengaplikasikan hand sanitizer berbasis alkohol guna memastikan tangan benar-benar steril dari sisa kuman yang menempel ya. Kemudian sayangnya, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya etika batuk di tempat umum terkadang masih sering diabaikan. Nah, misalnya dengan hanya menutup mulut.

apalagi sekarang ya dengan kondisi cuaca dan udara kita lagi nggak baik-baik saja, mungkin selalu menggunakan masker, sekali pemakaian dibuang, atau mungkin lagi batuk atau bagaimana, batuk pilek, gunakan tisu langsung dibuang, jangan di pakai tangan nutupnya ya, karena membahayakan orang lain juga, karena kita lebih baik menjaga kesehatan diri kita dan juga orang lain ya.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, jalan terbaik ya dari Khalid G. Nah, lagu spesial ini perkara sudah mengantarkan kita pada pukul 15:50 saat ini, dan kita masih di Riau sore. Informasi dari Pekanbaru, air merupakan salah satu komponen penting dalam tubuh manusia. Nah, hampir setiap bagian tubuh itu membutuhkan air agar dapat berfungsi dengan baik ya. Nah, air membantu mengatur suhu tubuh kita, pendengar, mendukung pencernaan serta membantu tubuh membuang zat sisa melalui urin dan juga keringat. Nah, meski demikian, aktivitas yang padat terkadang membuat seseorang lupa akan minum. Nah, apalagi ketika sedang bekerja, bepergian, atau terlalu fokus menggunakan gawai. Padahal, kekurangan cairan dapat membantu tubuh memberikan sejumlah tanda yang sebaiknya tidak diabaikan. Terus apa saja tanda tubuh kita ini ketika kurang mendapatkan asupan cairan? Yang pasti adalah sering merasakan haus ya. Rasa haus merupakan salah satu sinyal paling mudah dikenali ketika tubuh membutuhkan cairan. Nah, ketika tubuh kehilangan cairan lebih banyak daripada yang masuk, mekanisme pengaturan cairan akan memicu rasa haus. Namun pendengar, jangan selalu menunggu sampai merasa sangat haus untuk minum ya. Nah, kebutuhan cairan setiap orang berbeda dan dipengaruhi oleh aktivitas, cuaca, kondisi tubuh, serta makanan yang dikonsumsi. Kemudian yang kedua adalah urin berwarna lebih gelap, mulut dan bibir terasa kering, tubuh terasa lelah dan kurang bertenaga ya. Bahkan sakit kepala atau pusing dan sulit berkonsentrasi. Bahkan bisa nih ya, kalau kita kekurangan air, kekurangan cairan, denyut jantung terasa lebih cepat. Nah, pada kondisi kekurangan cairan yang lebih berat, tubuh dapat mengalami perubahan pada sistem peredaran darah. Denyut jantung dapat menjadi lebih cepat sebagai salah satu mekanisme tubuh untuk mempertahankan sirkulasi. Nah, jika jantung berdebar atau berdetak cepat disertai pusing berat, lemas, kebingungan, atau kondisi tubuh yang semakin memburuk, jangan hanya menganggapnya sebagai akibat kurang minum. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan medis. Nah, pada akhirnya pendengar, menjaga hidrasi tidak harus dilakukan dengan cara yang rumit. Sediakan air minum di dekat tempat kerja atau beraktivitas ya. Biasakan minum secara berkala dan sesuaikan asupan cairan dengan kebutuhan kita. Semuanya demi kesehatan kita ya. Dan informasi tadi pendengar, Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Kita masih di lagu-lagu spesial tentunya pendengar, jelang nanti kita ikuti berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat kita bergabung dengan RRI Pro 1 Padang untuk berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12, Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15, Padang Prabu.
2: Nah, yang tidak terlihat ini yang selalu kami sampaikan, ini kan penyimpangan-penyimpangan penggunaan BBM subsidi itu.
3: Jadi kalau kita tidak dikasih, jadi nanti habis kita harus.
1: Sari Berita. Penyaluran solar subsidi nelayan di Sumatera Barat diduga disalahgunakan melalui surat rekomendasi pembelian BBM yang dimanfaatkan kapal yang tidak berhak. Pemerintah Kota Pekanbaru memprioritaskan bansos bagi warga lokal dan akan memverifikasi penerima dari luar daerah. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya, edisi Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Rita Ismail.

0: Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Penyaluran solar subsidi untuk nelayan di Sumatera Barat diduga masih disalahgunakan. Surat rekomendasi pembelian BBM subsidi yang seharusnya membantu nelayan diduga diperjualbelikan dan dimanfaatkan kapal yang tidak berhak di tengah konsumsi solar subsidi Sumatera Barat yang terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan Dodi Setio.
1: Solar subsidi yang diperuntukkan bagi nelayan di Sumatera Barat diduga mengalir ke kapal yang tidak berhak menerima. Dugaan penyimpangan tersebut menjadi salah satu faktor meningkatnya konsumsi BBM subsidi di Sumatera Barat. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto pada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, dugaan tersebut terungkap dari temuan aparat penegak hukum terkait penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi bagi nelayan. Surat yang seharusnya digunakan nelayan diduga diperjualbelikan kepada pihak yang mengoperasikan kapal. Akibatnya, kata Helmi, konsumsi solar di Sumatera Barat saat ini mencapai 1.900 kiloliter per hari. Angka tersebut meningkat sekitar 300 kiloliter dibanding kondisi normal yang berada di kisaran 1.600 kiloliter per hari.
2: Hari ini kondisinya memang sama kita lihat ya, masih terjadi antrian. Adanya peningkatan konsumsi cukup tinggi, cukup signifikan dan tidak terkontrol. Ada konsumsi yang hidden customer ya, dia tidak terlihat ya. Tapi solar kita meningkat gitu. Nah, yang tidak terlihat ini yang selalu kami sampaikan, ini kan penyimpangan-penyimpangan penggunaan BBM subsidi itu.
1: Menurut Helmi, peningkatan konsumsi tidak hanya disebabkan penyalahgunaan rekomendasi nelayan, aktivitas pertambangan emas tanpa izin, peralihan konsumsi BBM non-subsidi ke subsidi, serta meningkatnya aktivitas angkutan CPO juga turut mempengaruhi penyerapan solar subsidi. Ia menilai berbagai persoalan tersebut segera mendapat perhatian karena terjadi ketika konsumsi solar subsidi meningkat dan antrian kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU. Dodi Istio melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan bantuan sosial diprioritaskan untuk warga lokal. Penerima bantuan dari luar daerah akan diverifikasi untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Dari RRI Pekanbaru, Alwis Surya Atmaja melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan bahwa bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berdomisili dan memenuhi kriteria sebagai warga Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Ketahanan Pangan atau DKP Kota Pekanbaru, Mahyudin, menjelaskan masyarakat yang tidak memiliki domisili atau tidak tercatat sebagai penduduk Pekanbaru tidak semestinya menjadi penerima bantuan yang bersumber dari program pemerintah daerah.
4: Penduduk Pekanbaru itu adalah orang yang tinggal di Pekanbaru dan memiliki DKP Pekanbaru. Kalau dia tidak ada DKP Pekanbaru, maka dia tidak berhak mendapatkan UBD. Tapi idealnya orang yang punya DKP Pekanbaru, dia tidak boleh dapat bantuan di Pekanbaru karena dia tidak bisa dapat. Jika punya dapat, di sini dapat. Jadi itu yang terkendali. Berarti dia berpotensi dapat bantuan. Bantuan tidak punya, bantuan di sini.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Junaidi, mengatakan pihaknya akan memperketat proses verifikasi dan pendataan penerima bansos. Langkah tersebut bukan untuk mengabaikan masyarakat yang membutuhkan, tetapi memastikan bantuan diberikan secara adil kepada warga yang memang menjadi tanggung jawab daerah.
5: Kalau sedikit saja, Pak, kita terlalu kasihan ya. Kami, Pak, menjaga orang-orang di BPJS. Itu rata-rata tidak dikati BPJS. Dan itu semua rata-rata harus susah. Jadi kalau kata kita tidak dikas, jadi nanti habis kembali ke luar. Nah, makanya kita harus tegas, karena ini melalui bersyukur. Ini selesai itu Pak, jadi kita harus tegas, karena memang orang susah Pak. Kalau memang kita dilakukan, semua orang susah di rumah, semua orang susah di daerah itu, di daerah itu, akan datang di kawal.
3: Pemkot Pekanbaru berharap dengan adanya penertiban data penerima bansos, program bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh haknya. Demikian Alwis Surya Atmaja melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mempercepat pemutakhiran data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSN untuk memastikan program perlindungan sosial lebih tepat sasaran. BPS Kabupaten Bengkalis menegaskan masyarakat yang masuk desil 1 hingga 4 tidak serta-merta menerima bantuan sosial. Berikut laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
6: Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik terus mendorong percepatan pemutakhiran data terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan data yang digunakan dalam berbagai program perlindungan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Dalam sosialisasi percepatan pemutakhiran DTSN dan mekanisme sanggah status eksklud penerima bantuan sosial, Kepala BPS Kabupaten Bengkalis Sudiro menjelaskan masih ada masyarakat yang menganggap masuk dalam desil 1 hingga 4 berarti otomatis menerima bantuan. Padahal status desil hanya menjadi salah satu dasar untuk mengusulkan masyarakat sebagai calon penerima bantuan.
7: Desil 1 sampai 4 itu adalah satu tiket untuk bisa diusulkan. Jadi bukan berarti langsung serta-merta dapat bantuan. Kenapa? Karena memang setiap bantuan atau setiap program itu punya karakteristik atau kriteria tersendiri.
6: Sudiro menjelaskan, setiap program pemerintah memiliki sasaran dan kriteria masing-masing. Selain status desil, jumlah kuota yang tersedia juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan penerima. Artinya, meskipun jumlah masyarakat dalam desil rendah cukup besar, belum tentu seluruhnya dapat di-cover oleh satu program bantuan. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan pemutakhiran DTSN dinilai penting. Data yang akurat diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria penerima program. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebelumnya juga menekankan pemutakhiran data tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, namun harus memastikan data benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat yang memang berhak mendapatkan perlindungan sosial tidak terlewatkan, sementara data masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria dapat diperbaiki. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Badan Anggaran DPRD Kota Batam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada 2027 berada di kisaran 6,7 hingga 7,7%. Proyeksi tersebut menjadi gambaran optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Batam tahun depan. Dari RRI Batam, Faik Iqbar Muzaki menurunkan laporannya.
8: Badan Anggaran DPRD Kota Batam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2027 berada di kisaran 6,7 hingga 7,7%. Proyeksi tersebut menjadi salah satu asumsi makroekonomi daerah dalam pembahasan rancangan KUAPBAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Batam beberapa waktu lalu. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Batam pada 2026 yang berada di kisaran 6,4 hingga 7,4%. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Batam, Muhammad Fadli, menyampaikan peningkatan proyeksi tersebut berkaitan dengan sejumlah sektor yang diperkirakan tetap menjadi penggerak aktivitas ekonomi Batam.
9: Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran tahun 2027 diperkirakan sebesar 6,7 sampai 7,7%. Terjadi kenaikan dibanding dengan proyeksi tahun 2026 sebesar 6,4 sampai 7,4%. Proyeksi ini merupakan akselerasi dari kinerja industri manufaktur, sektor konstruksi dan perdagangan, serta kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi.
8: Selain pertumbuhan ekonomi, Banggar juga menetapkan proyeksi inflasi Batam pada 2027 berada di kisaran 1,5 hingga 3,5%. Angka tersebut relatif sama dengan proyeksi inflasi 2026 dan mengikuti target inflasi nasional. Untuk menjaga inflasi tetap terkendali, Banggar menekankan pentingnya sinergi tim pengendali inflasi daerah dalam memastikan ketersediaan pasokan, kewajaran harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut menjadi bagian dari asumsi makro yang mendasari penyusunan KUAPBAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Ben Musaki melaporkan.
0: Pengelolaan karbon biru melalui konservasi mangrove dinilai dapat membuka peluang ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir Sumatera Barat. Konservasi mangrove dan ekosistem pesisir perlu didukung kolaborasi pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra dari RRI Padang.
10: Kepala Balai Penataan Ruang Laut atau BPRL Padang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rahmat Irfansyah pada RRI pagi tadi mengatakan, mangrove memiliki kemampuan lebih besar dalam menangkap karbon dibanding dengan kawasan hutan di darat. Oleh karena itu, konservasi mangrove di wilayah pesisir harus dipandang sebagai investasi. Ia menyebut pengelolaan karbon biru membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemanfaatan ruang laut. Kolaborasi diperlukan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan pesisir.
11: Jadi konservasi itu tidak lagi dipandang sebagai pembatasan, rehabilitasi, dan proteksi atau perlindungan terhadap ekosistem tadi, harus dipandang sebagai investasi untuk masa depan masyarakat kita di sekitar pesisir.
10: Rahmat mencontohkan rehabilitasi mangrove di Ampiang Para, Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan peran swasta. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dapat menjadi bagian dari tanggung jawab menjaga ekosistem di sekitar ruang laut yang dimanfaatkan. Sementara itu, Ketua Laskar Pemuda Peduli Lingkungan atau LPPL Pulau Penyu Ampiang Para, Haritman, mengatakan pengembangan mangrove perlu didukung sarana edukasi dan akses yang memadai. Menurutnya, fasilitas tersebut membantu masyarakat mengenal dan merasakan manfaat ekosistem mangrove.
12: Sekarang mangrove kita sudah sangat bagus, sudah ada regulasi. Kemudian bagaimana mempersiapkan infrastruktur, misalnya media atau prasarana untuk edukasi mangrove itu sendiri.
10: Haritman berharap pengembangan kawasan mangrove di Ampiang Para dan wilayah pesisir lainnya tidak hanya berorientasi pada penanaman. Menurutnya, keberadaan ekosistem yang telah terjaga perlu diikuti pengembangan sarana dan pemanfaatan yang mampu meningkatkan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Febian Syafitra melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Polres Bintan bersama pemerintah Kabupaten Bintan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran dan memperkuat penanganan di wilayah Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan.
14: Polres Bintan bersama pemerintah Kabupaten Bintan dan sejumlah pihak terkait meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang musim kemarau. Kapolres Bintan AKBP Argya Satya Bawana mengatakan apel kesiapsiagaan dilakukan sebagai langkah mitigasi awal sekaligus memperkuat sinergi antar instansi dalam mencegah dan menangani karhutla di wilayah Bintan.
15: Kebakaran lahan kami untuk kesiapan ini sudah melaksanakan kesiapsiagaan yang sebelumnya juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan sebelumnya, namun kita sudah mengharapkan agar sinergitas antara pemerintah daerah dan Polri juga bisa sama-sama untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan di Kabupaten Bintan.
14: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bintan mencatat 67 kejadian karhutla sejak Juli hingga menjelang September 2026. Dari pendataan sementara, luas lahan yang terdampak mencapai sekitar 50 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Bintan, Ramlah, mengatakan karhutla terjadi di sejumlah kecamatan, diantaranya Toapaya, Gunung Kijang, Bintan Utara, dan Bintan Timur.
16: Nah, jumlah totalnya saat ini sekitar 67 kejadian. Ini yang mendominasi adalah kecamatan Bintan.
14: Ramlah juga menjelaskan penanganan karhutla dilakukan secara bersama dengan melibatkan TNI, Polri, dan instansi terkait. Menurutnya, kondisi cuaca yang panas dan kering turut memperparah kebakaran yang dipicu kelalaian manusia, termasuk pembukaan lahan dengan cara dibakar. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperluas akses layanan kesehatan masyarakat melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Perluasan layanan juga dilakukan dengan menghadirkan dokter spesialis hingga ke wilayah perdesaan. Selengkapnya laporan Erik Muhammad dari RRI Ranai.
17: Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperluas akses layanan kesehatan masyarakat melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Bupati Natuna, Chen Swilan, ke Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatannya dipusatkan di Puskesmas Bunguran Selatan tersebut menghadirkan dokter spesialis dan dokter residen untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Camat Bunguran Pangungguran Selatan Marzuin mengatakan pelaksanaan CKG menjadi bagian penting dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayahnya.
18: Untuk mendeteksi penyakit berbahaya sejak dini, seperti diabetes atau tekanan darah tinggi yang seringkali tidak memunculkan gejala, itu mencegah lebih baik daripada mengobati, mencegah komplikasi serius, serta menghemat biaya pengobatan jangka panjang.
17: Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi konsultasi dokter spesialis dan dokter residen, pemeriksaan kesehatan umum dan spesialis, serta edukasi kesehatan. Sejumlah dokter spesialis yang hadir antara lain bidang anak, kandungan, penyakit dalam, dan bedah, serta dokter residen bidang neurologi, psikiatri, mata, dan THT. Sekretaris Desa Cemagatia mengatakan masyarakat menyambut baik pelaksanaan CKG dan kehadiran tenaga medis dari berbagai bidang tersebut.
19: Manfaat dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran pencegahan penyakit serta gangguan kesehatan masyarakat yang ada di Bunguran Selatan khususnya, dan diharapkan dengan kegiatan ini bersama untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
17: Melalui kegiatan tersebut, masyarakat Kecamatan Bunguran Selatan diharapkan semakin memanfaatkan program CKG untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat perlindungan alam dan pemulihan ekosistem di Riau terus didorong melalui kolaborasi pemerintah, organisasi lingkungan, masyarakat, dan masyarakat adat. Masyarakat adat didorong tidak lagi dipandang sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek sekaligus penjaga utama alam. Selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani dari RRI Pekanbaru.
20: Upaya memperkuat perlindungan lingkungan dan pemulihan ekosistem di Riau terus didorong melalui kolaborasi berbagai pihak. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, salah satu cara untuk melindungi dan memulihkan ekosistem dan lingkungan, yakni dengan menggelar berbagai kegiatan seperti forum lingkungan yang digelar Walhi belum lama ini. Salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Namun, PLT Gubernur menilai perlindungan lingkungan tidak cukup hanya dilakukan melalui larangan dan sanksi. Menurutnya, diperlukan pendekatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem. Konsep Green for Riau didorong sebagai salah satu upaya untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan perlindungan lingkungan, termasuk melalui pemanfaatan kawasan gambut secara bijak.
21: Jadi, kita bukan sekedar menyarankan masyarakat agar tidak memakan. Kita sedang membangun sistem agar menjaga hutan gambut mempunyai manfaat ekonomi yang nyata. Kesinambungan manfaat harus mengikuti kesinambungan kinerja ekologis dan menjaga wilayah bebas dari api dan memulihkan ekosistem.
20: Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat menghadiri kegiatan Walhi di Pekanbaru belum lama ini menekankan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai penjaga utama alam. Menurut Bima Arya, pengetahuan lokal dan praktik pengelolaan sumber daya yang dimiliki masyarakat adat merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan ekologi.
21: Masyarakat adat ini ada makhluk yang harus dilindungi, ada masyarakatnya tidak hanya berupa manfaat, tapi subjek yang memiliki hak identitas wilayah sumber daya dan sekarang bagaimana? Kami melihat sekarang sudah jauh lebih berkembang.
20: Bima Arya menegaskan, masyarakat adat tidak seharusnya hanya menjadi objek regulasi pemerintah, tetapi harus ditempatkan sebagai subjek dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Pelayaran bagi kapal penumpang maupun kapal nelayan di Bengkalis masih berlangsung aman di tengah kondisi kabut asap. Perjalanan antar daerah dan antar negara dilaporkan masih berjalan lancar. Reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis menurunkan laporannya.
22: Kabut asap yang meliputi sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir belum mengganggu aktivitas pelayaran di wilayah Bengkalis. Kesabandaran dan otoritas pelabuhan KSOP Bengkalis memastikan aktivitas kapal feri penyeberangan, kapal penumpang antar pulau hingga pelayaran tujuan antar negara masih berjalan normal. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KBPP KSOP Bengkalis Febri mengatakan, hingga Jumat 28 Agustus 2026 belum ada penundaan keberangkatan kapal akibat kondisi kabut asap maupun cuaca. Meskipun demikian, pihaknya tetap mengingatkan seluruh nakoda kapal agar meningkatkan kewaspadaan karena kondisi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Ia menambahkan, secara umum kondisi pelayaran di wilayah Bengkalis Perlis dan Selat Melaka masih terpantau aman dan lancar. Namun aspek keselamatan tetap menjadi prioritas bagi masyarakat pengguna jasa transportasi laut.
1: Pasti 2 hari kebelakang sebelum kita dapat hujan itu, ya untuk jarak pandang alhamdulillah tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan istilahnya untuk jarak pandang kapal cukup jelas lah gitu kan. Memang untuk udara mungkin agak ya, seperti di Pekanbaru dapat instruksi untuk libur sekolah kan.
22: Sementara itu salah seorang warga Bengkalis yang bekerja di Malaysia, Ahmad Jumari, mengaku perjalanan pulangnya dari Muar menuju Bengkalis menggunakan kapal feri berlangsung aman.
2: Malaysia kabut juga waktu balik. Kabut juga di Malaysia pun ada kabut. Oh, di kapalnya waktu balik ke sini kabutnya aman.
22: Dengan kondisi jarak pandang angin dan gelombang yang masih mendukung, aktivitas pelayaran di Bengkalis hingga saat ini masih berlangsung seperti biasa. Meskipun para pelaut diminta untuk tetap memantau perkembangan cuaca dan mengutamakan keselamatan selama berlayar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Edukator Museum mencatat peningkatan aktivitas kunjungan edukasi sejarah ke Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta di Kota Bukittinggi dari berbagai tingkatan pendidikan. Berikut laporan Nur Afni Susilawati dari RRI Bukittinggi.
4: Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta di Kota Bukittinggi mencatat peningkatan aktivitas kunjungan edukasi sejarah dari berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari usia dini hingga perguruan tinggi. Pada sesi kunjungan terbaru, museum menerima rombongan sebanyak 150 murid dari TK Pembina. Untuk menjamin kenyamanan anak-anak saat menjelajah seluruh bagian bangunan, pihak pengelola telah menerapkan standar keamanan fisik pada koleksi bersejarah serta menyiapkan petugas pendamping. Edukator Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, Vini Marlinda, memaparkan skema perlindungan benda museum bagi para pengunjung cilik.
23: Tentunya Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta ini sendiri itu sudah aman untuk anak-anak ya. Untuk barang-barang yang tidak boleh disentuh, yang mungkin rawan bagi anak-anak, itu sudah dikasih pembatas. Dan kami juga ada beberapa orang petugas juga di sini yang bakal menemani adik-adiknya juga kalau berkeliling.
4: Rangkaian penelusuran di dalam museum mencakup area kamar belajar, ruangan di lantai 2 yang terdiri dari kamar kakek dan kamar lahir Bung Hatta, hingga bangunan belakang seperti area bendi dan kandang kuda. Selain menyajikan dokumentasi foto dan tayangan video harian melalui layar televisi, museum ini memperdengarkan rekaman suara asli Bung Hatta dan dihibahkan oleh RRI. Kegiatan belajar di lokasi juga dilengkapi kuis interaktif berhadiah souvenir seperti buku, kantongan kunci, dan gelas minum. Kunjungan rutin tidak hanya berasal dari wisatawan domestik maupun mancanegara asal Malaysia dan Belanda, melainkan juga melibatkan keluarga inti sang proklamator. Firni Marlinda menuturkan kehadiran putri-putri Bung Hatta pada agenda peringatan hari lahir 12 Agustus lalu.
23: Kalau kunjungan dari putrinya Bung Hatta ya, misalnya itu di hari ulang tahun ini juga ada kebetulan. Ya, hari ini melewati Zoom saja. Cuman kalau untuk dengan putrinya Bung Hatta yang tahun ini mereka berkunjung ke Bukittinggi itu ketika ulang tahun Ko Jamgada.
4: Seluruh layanan penelusuran sejarah dan pemanfaatan fasilitas di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta ini terbuka untuk masyarakat luas tanpa dipungut biaya masuk sama sekali. Nur Afni Susilawati melaporkan.
13: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Batam. Kadin Kepulauan Riau menilai kehadiran Garuda Spark Innovation Hub dapat membuka peluang bagi lahirnya talenta baru di bidang digital. Kehadiran pusat inovasi tersebut juga dinilai dapat mendorong anak muda mengembangkan usaha berbasis digital. Berikut laporan Renita Suharjana.
24: Ketua Kadin Kepulauan Riau, Mustafa, menyambut positif kehadiran Garuda Spark. Menurutnya, perkembangan ekosistem digital di Batam perlu diikuti dengan munculnya talenta-talenta baru yang mampu masuk dan berkembang di industri tersebut. Kadin Kepri juga mendorong anak muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mulai membangun usaha sendiri.
25: Dengan adanya Garuda Spark ini, kita berharap nantinya akan muncul ya talenta-talenta baru di industri digital ya, yang seperti kita ketahui bahwa Nongsa Digital Park ini mendapat dua fasilitas ya, yaitu Free Trade Zone dan juga KEK. Jadi produksi-produksi yang ada di Nongsa Digital ini bisa masuk ke pasar Indonesia. Nah, kami dari Kadin juga mendorong talenta-talenta muda nanti untuk mendirikan PT perseorangan ya, yang berbadan hukum ya. Jadi pemerintah sangat mendukung sekarang PT Perseorangan.
24: Mustafa menilai peluang tersebut semakin besar seiring meningkatnya investasi digital di Batam, termasuk sektor data center. Ia juga mendorong UMKM agar semakin melek digital sehingga dapat mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Surajana melaporkan.
0: Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah mengharumkan nama daerah, pemerintah Kota Padang Panjang menyerahkan piagam penghargaan kepada 45 anggota kontingen Jambore Nasional 12. Selengkapnya dilaporkan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
3: Pemerintah Kota Padang Panjang memberikan apresiasi kepada generasi muda yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat nasional dan provinsi Sumatera Barat. Apresiasi tersebut ditandai dengan penyerahan piagam kontingen Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 serta piagam penghargaan bagi pelajar yang bertugas sebagai paskibraka tingkat nasional dan provinsi. Penyerahan dilakukan Wali Kota Hendri Anis dalam acara silaturahmi

0: yang tetap mampu mengirimkan kontingen ke Jambore Nasional ke-12 di tengah keterbatasan anggaran.
1: Kekompakan adalah modal penting selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
0: Hendrianis menambahkan, agar seluruh pihak menjadikan pengalaman selama mengikuti Jambore Nasional sebagai pengalaman berharga dan kebanggaan yang dapat memotivasi untuk terus berprestasi. Nofri melaporkan.
2: Kunjungan pelajar dari dalam dan luar negeri ke Kampung Taripang menjadi bagian dari activity workshop. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
3: Kampung Taripang salah satu objek wisata yang berada di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, yang menyajikan konsep edu ekoturism sehingga salah satunya menerima kunjungan pelajar dari luar negeri maupun lokal, baik itu dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi dalam rangka untuk kegiatan edukasi tentang biota laut, Taripang dan Lamun yang bisa menjadi nilai guna bagi masyarakat. Pengelola Kampung Taripang, Siti Nur Rahmatil Janah Setiawan, mengakui kunjungan pelajar ini menjadi bagian dari activity workshop mereka yang sedang berkunjung ke Bintan. Karena Kampung Taripang ini bekerjasama dengan sejumlah resort yang ada di Bintan. Bagi resort yang belum memiliki kegiatan workshop, maka mereka membawa anak-anak berkunjung ke Kampung Taripang. Sehingga ini juga menjadi daya tarik wisatawan.
4: Belajarnya itu tentang laut, tentang biota, tentang Taripang, tentang lamun, terus bagaimana si lamun kering itu bisa jadi produk nilai guna. Nah, itu jadi activity workshop mereka, nah, edukasinya di sana. Jadi anak-anak itu kesini untuk edukasi. Edukasinya itu tergantung apa yang mereka pilih. Kita edukasi tentang Taripang, Taripang apa yang kita kelola, Taripang apa yang bisa menghasilkan kolagen, itu kan Taripang emas. Kemudian juga bagaimana caranya mengkultivasi lamun, bagaimana caranya mengolah serasah kering yang dianggap jadi sampah itu jadi kertas, kayak gitu. Jadi bentuknya activity workshop kayak gitu. Dan edukasinya itu diedukasi tentang laut.
3: Pengelola Kampung Taripang, Siti Nur Rahmatil Janah Setiawan, mengatakan untuk kegiatan edukasi ini sesuai permintaan dari pihak sekolah yang nanti akan disesuaikan dengan pengelola. Karena harus buat atur janji terlebih dahulu untuk kunjungan edu ekoturism. Ditambahkannya, kegiatan edukasi bagi pelajar ini sejak akhir tahun 2023 mulai ramai hingga saat ini. Tamu yang berkunjung itu didominasi dari negara Singapura, disusul Tiongkok, Perancis, dan Belanda. Reporter Febriansyah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Turnamen badminton antar instansi di Kabupaten Natuna berlangsung meriah dan diikuti sejumlah peserta. Kegiatan tersebut menjadi salah satu ajang olahraga dan silaturahmi antar instansi di daerah. Dari RRI Ranai, Yusfianti menurunkan laporannya.
5: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Natuna menggelar kejuaraan Kabupaten Kejurkap Bulu Tangkis sekaligus turnamen antar instansi sebagai bagian dari upaya pembinaan dan penjaringan atlet muda di daerah. Ketua PBSI Natuna Charles Manuel mengatakan pelaksanaan Kejurkap tersebut merupakan tindak lanjut dari anjuran PBSI Provinsi Kepulauan Riau untuk menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten khususnya sebagai wadah pembinaan atlet usia muda. Di sisi lain, PBSI Natuna juga menggelar turnamen bulu tangkis antar instansi yang mendapat antusias cukup tinggi, tercatat sekitar 46 instansi ikut ambil bagian dengan jumlah peserta mencapai 276 orang.
6: Sesuai anjuran provinsi untuk mengadakan Kejurkap. Nah, Kejurkap ini untuk dibawa U19. Jadi di samping itu, karena cuman di samping itu kami juga biar silaturahmi makin kuat, kami adakan juga antar instansi. Yang ikut instansi sekitar 46 instansi. Jadi total jumlah instansi saja 276 orang. Sedangkan untuk Kejurkap sekitar 98.
5: Pelaksanaan turnamen juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, di antaranya sekolah dan Guspurla, IKJ, Pegadaian, serta sejumlah sponsor dan pihak lainnya yang turut membantu kelancaran kegiatan. Salah seorang peserta, Helmi, menilai turnamen yang digelar PBSI Natuna sangat positif. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan karena selain menjadi ajang kompetisi turnamen, juga membuka ruang pembinaan bagi anak-anak daerah.
7: Saya berharap ke depan akan banyak lagi, karena ruang untuk mereka berprestasi untuk Natuna Emas 2045 mungkin.
5: Babak final turnamen bulu tangkis antar instansi dijadwalkan digelar di Gor Gemilang pada Sabtu malam. Demikian, Yuspianti melaporkan.

kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Penyaluran solar subsidi nelayan di Sumatera Barat diduga disalahgunakan melalui surat rekomendasi pembelian BBM yang dimanfaatkan kapal yang tidak berhak. Pemerintah Kota Pekanbaru memprioritaskan bansos bagi warga lokal dan akan memverifikasi penerima dari luar daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Ismail, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kiri Gani dengan sesaat kau hadir ya. Dan pendengar, baru saja kita ikuti informasi-informasi dalam berita Korwil 15 Pedang Prabu ya, edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Kita masih di Riau Sore pendengar, masih ada saya Riri Handayani yang temani pendengar hingga jelang pukul 18 sore hari nanti. Dan lagu-lagu spesial serta informasi menarik akan banyak sekali untuk pendengar sore hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Mari bersama mendukung Green for Riau, sebuah gerakan memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, serta restorasi gambut dan mangrove. Riau sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya kita rasakan bersama, hari ini hingga masa depan. Karena itu, mari beraksi nyata, hentikan penebangan liar, tanam pohon, jaga gambut tetap basah, dan lindungi satwa endemik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Selamat sore untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Untuk pendengar yang saat ini lagi di jalan, juga hati-hati di jalannya. Nah, pendengar, pantai menjadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat untuk melepaskan yang namanya penat dari rutinitas sehari-hari. Suara ombak yang berirama, hembusan angin laut ya, serta pemandangan hamparan air yang luas itu mampu menciptakan suasana tenang yang sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk perkotaan ya. Banyak orang yang memilih menghabiskan waktu di pantai bukan hanya untuk berlibur saja, tetapi juga untuk mencari ketenangan. Nah, duduk di tepi pantai sambil menikmati pemandangan laut itu seringkali menjadi cara sederhana untuk mengurangi yang namanya stres setelah menjalani aktivitas yang padat dan cukup padat ya. Nah, keindahan pantai, pendengar, juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih dekat dengan alam. Nah, aktivitas seperti berjalan di pasir, menikmati matahari terbit atau terbenam, hingga sekedar mendengarkan suara ombak saja itu bisa memberikan pengalaman yang menenangkan untuk pikiran kita. Selain manfaat kesehatan ya pendengar, karena manfaat dari kita duduk di tepi pantai mendengarkan deruan ombak dan mendengar menghirup udara yang segar di tepi pantai itu bisa menurunkan tingkat stres, meningkatkan kesuasana hati kita, mendukung kesehatan mental kita dan mendorong aktivitas fisik serta membantu meningkatkan kualitas hidup kita. Selain manfaat kesehatan, kawasan pantai juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat sekitar. Namun demikian pendengar, menjaga kebersihan pantai menjadi tanggung jawab bersama. Sampah plastik dan limbah lainnya masih menjadi tantangan terbesar ya di berbagai kawasan pesisir Indonesia. Nah, kesadaran wisata untuk menjaga lingkungan itu sangat diperlukan agar indahnya pantai tetap terjaga. Nah, pantai bukan hanya destinasi wisata saja pendengar, tetapi juga ruang alami yang bisa membantu manusia beristirahat sejenak dari kesibukan sehari-hari. Jadi, oleh karena itu menjaga kelestarian pantai berarti menjaga salah satu sumber ketenangan yang dimiliki oleh alam.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada sore hari ini. Dan pendengar, sore hari seperti ini ya, paling nikmat itu menikmati minuman-minuman yang hangat dan sederhana. Salah satunya adalah teh jahe. Nah, perpaduan teh yang harum, wangi, dengan rasa hangat dan sedikit pedas dari jahe, itu cocok menemani waktu santai kita setelah seharian beraktivitas ya di sore hari ini. Nah, teh jahe juga bisa dibuat dengan mudah, simple, sederhana, murah ya kan, tapi nikmat, bagus untuk kesehatan juga. Bagus untuk kesehatan kulit, kesehatan jantung kita, kesehatan perut kita, pokoknya semuanya. Nah, jangan terlalu banyak menambahkan gula tapi ya, yang penting ya minuman hangat seperti ini, teh jahe atau teh hangat saja atau kopi hangat saja untuk menikmati waktu sore boleh, tapi jangan terlalu banyak gula. Jadi nikmatilah rasa yang alami dari minuman hangat kita tersebut tanpa banyak gula gitu ya. Jadi nikmat, bagus untuk kesehatan, dan yang pastinya bisa menghilangkan yang namanya stres ya. Jadi kalau sore hari, minumannya sederhana tetap terasa istimewa, secangkir teh juga bisa menjadi pilihan kita semua untuk menikmati waktu sore tentunya.

0: Baksonya, Mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Erin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
5: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
4: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
5: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
6: Eh, kita dua nih ya.
4: Kau apa sih?
6: Terus kerja.
5: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
7: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan.

0: share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

99,1+1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, banyak orang mengira ya, awet muda hanya bisa didapatkan melalui perawatan mahal. Nah padahal rahasia menjaga tubuh tetap bugar dan wajah tampak segar itu justru dimulai dari kebiasaan sederhana, yaitu menerapkan pola makan sehat. Nah makanan yang dikonsumsi setiap hari itu menjadi sumber energi sekaligus penentu kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Jadi pendengar, semakin baik kualitas makanan, semakin besar pula manfaat yang kita rasakan oleh tubuh kita. Pola makan sehat tidak berarti harus menghindari semua makanan favorit. Kuncinya adalah mengatur porsi dan memilih menu yang seimbang. Perbanyak konsumsi sayur, buah, protein, biji-bijian, serta cukup minum air putih setiap hari. Kombinasi kebiasaan tersebut, pendengar, mampu menjaga kesehatan kulit ya, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan membuat

tubuh tetap bugar meski usia terus bertambah. Awet muda bukan hanya soal penampilan, tetapi juga tentang tubuh yang sehat dan pikiran yang segar. Mengganti cemilan manis dengan buah, menambah porsi sayuran, atau mengurangi minuman pemanis ya, sudah menjadi langkah awal yang baik gitu ya. Dengan disiplin dan kesabaran, pola makan yang sehat dapat menjadi investasi terbaik untuk menikmati hidup yang lebih sehat, aktif, dan tetap awet muda. Nah, informasi terkait makan sehat membuat awet muda, pendengar, Anda bisa lihat informasi ini di rri.co.id untuk hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk para pejuang bangsa. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia. Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nadif Basalamah ya, kota ini tak sama tanpamu. Lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 17:54. Dari saya Riri Handayani pamit dari Riau siang hingga Riau sore ini ya, di edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah setia bersama kami tentunya. Jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada rekan saya Pranoto yang menemani malam minggu Anda tentunya di hari ini dan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, saya Riri pamit ya. Sampai jumpa lagi. Selamat melanjutkan aktivitas untuk yang beraktivitas ya. Dan yang sudah bersantai di rumah bersama keluarga tercinta, selamat beristirahat. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali menyapa Anda di sore hari ini. Melanjutkan kebersamaan kita dalam Riau Sore dan nantinya akan berlanjut dengan Riau Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya ragam program informasi dan musik akan kami hadirkan menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Dan juga sebagai informasi awal, bahwasanya untuk seruan azan penanda sholat maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya hari ini akan berkumandang pada pukul 18.22 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu mimbar Islam, serta nantinya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan. Kali ini kita dengarkan mimbar Islam dengan judul Rasulullah sebagai suri tauladan, yang disampaikan oleh Ustazah Dr. Gusma Afriani SAG.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada Allah lah kita memuja dan memuji dan bersyukur kehadiratnya dengan rahmat dan nikmatnya kita dapat senantiasa beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari dengan semangat dan bahagia. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar junjungan alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang berbahagia, para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya Ustazah Dr. Gusma Afriani, SAG MAG, yang biasa dipanggil dengan sebutan Umi ini, akan memberikan tausiah dengan judul Rasulullah sebagai suri teladan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi

Lillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Muhammad itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan kedatangan hari kiamat, dan dialah orang-orang yang banyak menyebut nama Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan bagi manusia dalam segala hal, termasuk di medan perang dan dalam keadaan yang damai, dalam kehidupan sehari-hari, dalam ketenangan, ketentraman, dalam aktivitas yang kita jalankan setiap hari. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu dalam semua ucapan, perkataan, sikap dan tingkah lakunya. Namun ingat, keteladanan itu hanya berlaku bagi orang-orang yang masih dan senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berharap di dunia ini akan ada nantinya hari pembalasan, hari kiamat, hari akhirat. Oleh sebab itu, kita tidak hanya berlaku baik untuk dunia, tapi kita berlaku baik untuk akhirat. Kita harus terus berlaku benar untuk dunia dan berlaku benar untuk akhirat. Hal yang paling harus kita ingat, bahwa kita sebagai manusia harus senantiasa mengingat Allah sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita teladani. Beliau selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya dalam setiap urusan dan pekerjaan kita. Ingatlah Allah. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa membaca basmalah dalam memulai pekerjaan, urusan dan dalam doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah salah satu contohnya bahwa Rasulullah sebagai teladan bagi umat manusia yang selalu mengingat Allah Tuhannya, tidak pernah melupakan Allah sebagai Tuhannya, dan selalu meminta pertolongan, meminta segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya. Sekali lagi, selalulah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada surat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pujian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meyakinkan kepada manusia bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah seorang manusia yang benar-benar memiliki akhlak yang mulia, yang mesti kita contoh dan kita ambil perkataannya, sikapnya, perbuatan dan perilakunya menjadi perkataan, sikap dan perbuatan kita sehari-hari dalam kehidupan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Begitulah Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita harus selalu mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan bagi kita. Salah satu caranya, kita senantiasa bersolawat untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki empat sifat utama, yakni yang pertama, syiddiq. Kita diajarkan oleh Rasulullah agar menjadi orang-orang yang benar dan baik dalam berkata, dalam bersikap, dalam berbuat dan bertingkah laku di dalam kehidupan sehari-hari sebagai khalifah, sebagai manusia di muka bumi ini. Jadi kita harus benar-benar berlaku benar, betul-betul berbuat baik, betul-betul menjadi orang yang jujur. Karena kejujuran itulah yang utama, yang mesti menjadi sifat bagi kita manusia. Sifat Rasulullah yang kedua, amanah. Kita diajarkan oleh Rasulullah menjadi orang yang dapat dipercaya, mengemban tugas-tugas dan tanggung jawab
yang sebaik-baiknya kita selesaikan dengan sempurna, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain yang ada di bumi Allah ini. Sifat Rasulullah yang ketiga, tabligh. Apa itu tabligh? Rasulullah meminta kita menjadi orang yang mau menyampaikan risalah kebenaran, risalah kenabiannya, menyampaikan kebenaran isi Al-Quran dan hadis, serta sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Selalulah kita menyampaikan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Balighul anni walau ayah, balighul anni walau kana murran. Kita sampaikan apa saja yang menjadi ajaran-ajaran Islam yang termaktub di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad, dan di dalam sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sifat Rasulullah yang keempat, fatonah. Rasulullah Muhammad mengajarkan kepada kita agar jadilah orang yang cerdas, menjadi orang yang pandai, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang berilmu dan memiliki kecakapan hidup dan keterampilan yang diperlukan untuk ketenangan dan kebahagiaan hidup kita sebagai manusia di dunia dan di akhirat. Itulah sebabnya kita diminta untuk senantiasa belajar, belajar dan belajar, bekerja, bekerja dan bekerja, dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya untuk memudahkan kehidupan kita di dunia ini, untuk menggapai kebahagiaan kita di akhirat nanti. Semoga kita menjadi orang-orang yang masuk ke dalam syurga Allah di akhirat nanti. Syurga Firdaus untukmu semuanya. Jadilah kita semua, kamu dan juga saya, menjadi contoh teladan bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita berada. Sehingga kita menjadi pribadi yang menyenangkan, memiliki sifat kepribadian karakter yang tidak merusak kehidupan manusia, yang tidak merusak alam ini, tidak merusak hewan-hewan, tidak merusak apapun yang ada di bumi ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang benar-benar membahagiakan diri sendiri dan membahagiakan orang lain. Semoga kita benar-benar menjadi penghuni syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat selalu dengan perintah Allah, ingat selalu dengan perintah Rasulullah. Jadilah waliullah dan jadilah warasatul anbiya yang senantiasa menyampaikan pilar-pilar agama Islam, ajaran-ajaran Islam yang benar-benar sempurna dan menyelamatkan hidup kita sebagai manusia. Saya kira cukup sekian. Semoga Allah memberikan rahmat dan kurnianya kepada kita semua. Nasrum minallah wa fathun qarib. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar baru saja kita simak mimbar Islam dengan judul Rasulullah sebagai suri teladan yang disampaikan oleh Ustazah Dr. Gusma Afrianiasa GMPD. Dan mendengar selanjutnya kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Ar-Rahman dimulai dari ayat 1 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghafar.

恩

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya. Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Ar-Rahman dimulai dari ayat 1-12 oleh Qori Mawaddah dan juga Abdul Ghafar. Dan pendengar, segera kita dengarkan surah Azan Maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bijak didatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua Bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak

Coba ambil air itu dan minumlah. Saat si kuda mereguk air itu, Pak Tua bertanya lagi. Bagaimana rasanya, nak? Sangat segar, Pak. Sangat segar. Sahut si pemuda itu. Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, nak? Tanya Pak Tua. Tidak ada pahit, Pak. Sahut pemuda. Pak Tua itu tertawa sambil berkata. Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, nak. Tak lebih, tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama. Dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas. Tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Main yuk.
0: Main apa?
3: Main tebak-tebakan.
0: Tebak-tebakan apa pula itu?
3: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
0: Apa rupanya?
3: Jawab dulu dong.
0: Nyerahlah, malas mikir aku.
3: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
0: Menjilat siku sendiri. Enggak bisa.
3: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
0: Hah, sabar, aku tes. Susah. Enggak bisa.
3: Yang ketiga, enggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba. Kan aku belum selesai ngomong.
4: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
5: Kata-kata untuk para pejuang bangsa. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Mereka berjuang tanpa mengenal lelah, rela kehilangan segalanya demi melihat Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Jasa para pahlawan mungkin tidak mampu kita balas, tetapi semangat perjuangannya masih diteruskan. Dahulu mereka mengangkat senjata melawan penjajah. Hari ini, tugas kita mengangkat ilmu dan karya untuk membangun negeri. Para pejuang tidak bertanya apa yang akan mereka dapatkan dari Indonesia. Mereka bertanya, apa yang dapat mereka berikan untuk Indonesia? Di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini, ada perjuangan panjang yang dibayar dengan pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka menjadi sekedar cerita sejarah. Jadikan pengorbanan mereka sebagai semangat untuk menjaga Indonesia. Mereka telah mewariskan kemerdekaan. Kini kita bertanggung jawab mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya. Wahai para pejuang bangsa, namamu mungkin telah tertulis dalam sejarah, tetapi semangatmu akan terus hidup di dalam dada setiap anak Indonesia. Terima kasih atas pengorbananmu. Kemerdekaan ini adalah warisanmu dan menjaganya adalah tanggung jawab kami. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: sana.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini informasi dari laman rri.co.id, di mana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih atas animo masyarakat meramaikan ajang Lari Merdeka Run 2026. Titik start yang ditempatkan di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. Dan Menteri Prasetyo mengatakan Merdeka Run merupakan rangkaian hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut animo masyarakat untuk berolahraga massal pada Merdeka Run sangat tinggi. Merdeka Run mengusung tema Bangun Bergerak Merdeka, diikuti 12.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari atlet profesional, komunitas lari, hingga masyarakat. Dan mereka sangat menikmati momen berlari secara massal, bahkan ada peserta yang membawa keluarga. Dan juga pendengar, flypass dari pesawat tempur TNI Angkatan Udara juga turut menyemarakan Merdeka Run dan juga atraksi 1.400 drone yang menandai awal mula ajang kegiatan lari tersebut. Ribuan drone membentuk formasi di langit Jakarta seperti membentuk pula Indonesia. Dan drone selanjutnya merubah formasi dengan tulisan Dirgahayu Republik Indonesia dengan lambang burung Garuda dan membentuk formasi angka 81. Momen tersebut diabadikan langsung oleh ribuan pelari atau runners dengan handphone. Dan pemerintah menyulap kawasan Monas menjadi Race Village atau Kampung Merdeka yang menghadirkan berbagai aktivitas bagi peserta dan masyarakat. Dan sebanyak 81 pelaku UMKM turut meramaikan kawasan tersebut yang menyediakan makanan gratis, kemudian terdapat panggung hiburan rakyat. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Dan tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, karena nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, masih dalam rangkaian Riau malam hari ini, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis, baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau, dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, tahun ini parah.
0: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Kan sebulan lah, setiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20. 18 jerigen, 16 jerigen.
0: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering. Ini bukan betul. Sampai di atas.
10: Last bulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Beda untuk apa yang tak cukup.
0: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nursahri, menyampaikan penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
11: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan. Misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki. Mereka nyiapin itunya, Kita bagi lah, gratis. Masa daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, ada ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua lah, segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
12: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pangrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
12: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
12: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcela Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar tentunya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebatang dulu,
4: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
3: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
4: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
5: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan di malam hari ini menemani aktivitas Anda. Dan untuk seruan azan Isya akan berkumandang pada pukul 19.31 waktu Indonesia Barat. Untuk itu jelang seruan azan yang akan berkumandang sesaat lagi. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berada dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam berkendara. Atur kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak iring, serta patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Semoga Anda selamat sampai tujuan. Dan kita simak dan kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan, kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
4: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
5: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
3: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
6: Selamat pagi, anak-anak.
3: Pagi, Pak. Nah,
6: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
4: Aduh, remo.
3: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, segera kita akan dengarkan mimbar Katolik dengan judul Teguh Dalam Kebenaran dan Setia Menjadi Saksi Kristus yang disampaikan Christina Angelina Girsang.
1: Belum sembuh luka di hati.
2: Salve Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih, para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang bisa berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama saya Christina Angela Girsang SPD, Penyuluh Agama Katolik Provinsi Riau dari Bimbingan Masyarakat Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, izinkan saya membagikan bacaan dan renungan kita pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan bacaan dan renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami pada saat kami merenungkan sabdamu. Jadikanlah kami pewarta Injil yang membawa damai dan sukacita ke seluruh dunia, sesuai amanat agungmu. Bimbing dan arahkanlah kami selalu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikan pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu memberingkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk berani berdiri teguh dalam kebenaran, sekalipun kebenaran itu membawa tantangan, penolakan, bahkan penderitaan. Bacaan pertama hari ini memperlihatkan panggilan Allah kepada Nabi Yeremia. Allah menguatkan Yeremia agar tidak takut menghadapi bangsa yang akan menantangnya. Tuhan berkata bahwa ia akan menyertai dan menyelamatkan Yeremia. Ia menunjukkan bahwa seorang yang dipanggil dan diutus oleh Allah tidak berjalan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan penyertaan Tuhan. Dalam Injil Markus, kita melihat keberanian Yohanes Pembaptis dalam menyampaikan kebenaran. Yohanes menegur Herodes karena mengambil Herodias, istri saudaranya sendiri. Teguran Yohanes bukanlah karena kebencian atau kepentingan pribadi, melainkan karena ia setia pada hukum dan kehendak Allah. Ia tidak memilih diam hanya karena berhadapan dengan seorang penguasa. Keberanian Yohanes Pembaptis menjadi teladan bagi kita. Iman tidak hanya berarti berdoa, beribadah, dan mengakui Tuhan dengan mulut, tetapi juga berani hidup sesuai dengan kebenaran yang kita imani. Ada kalanya kita berhadapan dengan keadaan yang membuat kita takut untuk mengatakan yang benar. Kita mungkin takut kehilangan teman, takut tidak disukai, takut dikritik, atau takut menghadapi konsekuensi karena mempertahankan prinsip. Herodes sendiri sebenarnya mengetahui bahwa Yohanes adalah orang yang benar. Ia bahkan merasa segan terhadap Yohanes dan senang mendengarkan perkataannya. Namun, kelemahan hati membuat Herodes akhirnya mengambil keputusan yang salah. Ia lebih takut kehilangan kehormatan di hadapan orang lain daripada melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Disinilah kita diajak untuk bercermin. Seringkali manusia mengetahui apa yang benar, tetapi tidak selalu memiliki keberanian untuk melakukannya. Kita dapat mengetahui bahwa kejujuran itu baik, tetapi memilih berbohong demi keuntungan. Kita tahu bahwa mengampuni adalah kehendak Tuhan, tetapi masih memelihara kebencian. Kita tahu bahwa membantu sesama adalah panggilan Kristiani, tetapi memilih tidak peduli. Kita tahu bahwa perkataan yang menyakiti harus dihindari, tetapi tetap mengucapkannya karena emosi. Yeremia dan Yohanes Pembaptis menunjukkan bahwa menjadi umat Allah membutuhkan keteguhan hati. Tuhan tidak menjanjikan bahwa orang yang setia akan selalu mendapatkan kehidupan yang mudah. Justru terkadang, kesetiaan kepada Tuhan membawa kita kepada situasi yang sulit. Namun, seperti Tuhan menyertai Yeremia, Tuhan juga menyertai setiap orang yang berusaha hidup dalam kebenaran. Kisah kematian Yohanes Pembaptis juga mengingatkan kita bahwa kebenaran tidak selalu diterima oleh semua orang. Akan tetapi, kebenaran tetap harus disuarakan dengan kasih, keberanian, dan tanggung jawab. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil bukan untuk mencari pertentangan, melainkan menjadi saksi Kristus melalui kehidupan yang jujur, adil, rendah hati, dan berani memperjuangkan yang besar, dan berani memperjuangkan yang benar. Sabda Tuhan hari ini juga mengajak kita untuk tidak menjadi seperti Herodes, yang mudah dipengaruhi oleh tekanan dan keinginan untuk menyenangkan orang lain. Jangan sampai suara manusia lebih kita dengarkan daripada suara hati yang dibimbing oleh sabda Allah. Dalam keluarga, lingkungan kerja, masyarakat, maupun kehidupan menggereja, kita dipanggil untuk menghadirkan nilai-nilai Injil melalui sikap dan tindakan nyata. Karena itu, marilah kita memohon rahmat Tuhan agar memiliki hati seperti Yeremia yang tetap teguh dalam panggilannya, dan seperti Yohanes Pembaptis yang berani menjadi saksi kebenaran. Ketika menghadapi kesulitan, janganlah kita mudah menyerah. Karena kebenaran tidak dihargai, janganlah kita kehilangan iman. Dan ketika kita merasa takut, ingatlah bahwa Tuhan berkata kepada Yeremia, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau." Saudara-saudari pendengar setia Pur 1 RRI, Kementerian Agama Republik Indonesia juga telah mengenalkan program Asta Protas yang isinya kemana berdampak. Sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid melalui Injil hari ini, kita juga dipanggil untuk menghadirkan iman melalui integritas, keteladanan, dan pelayanan yang tulus. Semangat Asta Protas Kementerian Agama dan Kemana Berdampak hendaknya tidak hanya menjadi program, tetapi diwujudkan dalam kehidupan nyata, melayani dengan hati, bekerja dengan jujur, menjaga kerukunan, dan menghadirkan kebaikan bagi sesama. Seperti Yeremia dan Yohanes Pembaptis yang teguh dalam kebenaran, marilah kita menjadi pribadi yang setia kepada Allah dan berdampak nyata bagi masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Untuk menutup pertemuan ini, marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas perintah-Mu untuk pergi ke seluruh dunia. Berikanlah kami keberanian dan sukacita untuk mewartakan Injil kasih-Mu. Biarlah hidup kami mencerminkan kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Demikianlah perjumpaan hangat kita lewat renungan Pro 1 RRI hari ini. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari pendengar setia selalu dalam keadaan sehat. Saya Kristina Angela Gersang mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Salve, terima kasih.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dalam rangkaian program Riau malam hari ini dan selanjutnya kita akan dengarkan dan simak mini drama yang diproduksi RRI Ranai dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang.
1: Bikin bugar. Ayo sayur-sayur.
2: Semangatnya manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
3: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
4: Buka main suara manisem pagi ini. Mengalahkan suara saya, menggelegar.
3: Loh harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
4: Manisem, ya. Petai ada tak?
3: Ada.
4: Saya Kak Leha, pagi ni nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
2: Sedap tu Joya.
3: Uni Mira, sayurnya Uni.
5: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
4: Pasti lauk belilah tu. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
2: Manalah kita tahu, Joya.
4: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
2: Tak pernah.
4: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tu kan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar. Saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
2: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
3: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak. Antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
4: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
2: Apa tu?
4: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
2: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
3: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
4: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Ah, jangan pula muka tu ikut merah Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Taulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni, saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: nak suka sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau di orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik sih tu nyo.
0: Indak bang, emang mau di itu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iya lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisa kan libur. Bayi belanja awak lah.
0: Siap. Asal di rumah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, wak cari kat luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joya.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tu. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

Pendengar, baru saja kita dengarkan mini drama yang diproduksi RRI Ranai dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini kita dengarkan koleksi lagu-lagu dari RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan dalam program obrolan komunitas seperti biasa ya, kita akan membahas dan juga akan memberikan informasi-informasi terkait dengan komunitas yang ada di sekitar kita. Nah, kali ini komunitas menarik yang akan kita bahas karena berkaitan dengan mungkin situasi dan juga kondisi yang kita alami saat ini ya, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Nah, ada komunitas yang menarik pendengar, di mana komunitas pemadam api namanya, berani bertindak, peduli sesama. Dan berbicara tentang komunitas pemadam api, di tengah masyarakat ada orang-orang yang memilih untuk tidak hanya menjadi penonton ketika terjadi kebakaran, di mana mereka itu bergerak membantu.

masyarakat bisa ikut mencegah kebakaran sejak dari rumah. Nah, dan pendengar, komunitas pemadam api ini pada dasarnya merupakan kelompok masyarakat ya yang memiliki kepedulian terhadap penanganan kebakaran. Bentuknya ya bisa berbeda-beda. Ada kelompok relawan yang membantu masyarakat ketika terjadi kebakaran. Kemudian ada komunitas yang fokus pada edukasi pencegahan kebakaran, dan ada juga kelompok yang memiliki peralatan pemadam sendiri untuk membantu respon awal. Namun perlu kita pahami, memadamkan api itu bukan sekedar keberanian. Ada pengetahuan, ada teknik, ada peralatan, komunikasi, dan juga keselamatan yang harus diperhatikan. Karena api yang terlihat kecil sekalipun, itu dapat berubah menjadi sangat berbahaya dalam waktu yang singkat. Nah, makanya jika cuaca saat panas-panas kayak gini ya, untuk jangan bermain api deh. Nah, ini akibatnya ya. Nah, pendengar, ketika kebakaran terjadi, mungkin di kawasan yang mendekati padat penduduk, dan beberapa menit pertama itu sangat penting ya, apalagi di kawasan penduduk yang sangat padat. Jarak lokasi, kemudian kondisi jalan, kepadatan bangunan yang ada di sekitar, dan juga berbagai faktor lain itu dapat mempengaruhi waktu respon. Nah, disinilah masyarakat sekitar itu dapat memiliki peran ya. Tetapi pendengar, perannya ini bukan berarti mengambil alih tugas petugas pemadam kebakaran. Komunitas itu dapat membantu dalam hal ya memberikan informasi lokasi, kemudian mengarahkan petugas menuju titik kebakaran, lalu membantu evakuasi yang membutuhkan, dan juga menjauhkan masyarakat dari lokasi berbahaya, serta juga bisa membantu mengamankan lingkungan dan juga memberikan pertolongan awal sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi komunitas pemadam api ini juga merupakan bagian dari kepedulian sosial. Nah, ketika melihat kebakaran, rasa ingin membantu itu memang sangat baik ya, tapi jangan sampai niat ingin membantu justru membuat kita menjadi korban berikutnya. Api dapat menghasilkan panas ekstrim, asap beracun, dan juga kondisi bangunan yang sewaktu-waktu itu bisa saja runtuh. Nah, makanya banyak yang mana pemadam kebakaran atau ini kalau tidak dilengkapi dengan safety yang lengkap, ya biasanya akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan juga mendengar ya, masyarakat itu lebih baik mengetahui ya, pertama itu segera menjauh atau mungkin mengambil langkah awal dari sumber berbahaya itu, kita harus menjauh. Lalu kita bisa menghubungi petugas pemadam kebakaran dan juga membantu memberikan informasi kepada petugas serta mengarahkan warga yang lainnya untuk melakukan evakuasi ya. Kemudian berbicara tentang peralatan-peralatan yang diperlukan dalam memadamkan api, itu tentu saja membutuhkan peralatan-peralatan yang sesuai, mulai dari alat komunikasi, kemudian selang, sumber air, dan juga alat pelindung diri, kemudian helm pelindung yang biasanya digunakan oleh damkar ya. Dan yang penting itu bukan sekedar memiliki alat, tetapi tahu bagaimana menggunakan dan juga merawatnya. Karena peralatan yang tidak dirawat itu bisa gagal ketika benar-benar dibutuhkan. Nah, itulah sebabnya latihan dan juga pemeriksaan peralatan secara rutin itu sangat penting bagi komunitas pemadam kebakaran. Dan menariknya lagi nih pendengar, peran komunitas pemadam kebakaran ini tidak harus selalu berada di lokasi kebakaran ya. Justru salah satu kontribusi terbesar mereka adalah mencegah kebakaran sebelum terjadi. Kita akan lanjutkan kembali nanti pendengar, tetap bersama Pro Satu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Beb, coba saya minta kue tadi.
4: Nih? Gue udah dimana-mana kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, Salim.
3: Enak juga ya.
5: Kau bikin apa?
3: Mau buang sampah toh?
5: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah inilah itulah. Padahal orang sendiri yang teratur diri buang sampah sembarangan, Kak.
3: Iya. Kau bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
5: Buanglah sampah pada tempatnya.
6: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
7: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
6: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
7: Maksudnya gimana?
6: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
7: Gak tau.
6: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
7: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
6: Hah, biar apa?
7: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
6: Serah deh, serah.

Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, berbicara tentang komunitas pemadam kebakaran, itu bisa terjadi kapan saja ya, yang namanya kebakaran. Lalu resiko kebakaran itu dapat kita kurangi dengan pengetahuan, kemudian kewaspadaan dan juga kepedulian. Di mana komunitas pemadam api itu mengajarkan satu hal penting, kepedulian itu tidak harus menunggu kita menjadi seseorang petugas. Kita bisa memulai dari lingkungan sendiri, memeriksa listrik di rumah yang bisa mengakibatkan kebakaran, mengawasi penggunaan kompor, dan tidak membakar sampah sembarangan. Mengetahui jalur evakuasi, dan ketika terjadi kebakaran, segera hubungi petugas serta membantu sebatas kemampuan dengan tetap mengutamakan yang namanya keselamatan. Karena menjadi bagian dari masyarakat itu bukan hanya tentang tinggal berdampingan, tetapi juga tentang saling menjaga. Dan sampai bertemu kembali dalam obrolan komunitas berikutnya. Namun tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, karena ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
2: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
3: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
4: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
3: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
4: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
3: Jadi gak boleh ya, Ma?
4: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
3: Iya, Mama.
2: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
3: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
4: Rizky?
2: Gak ada kok.
3: Oh, Rotodi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Kemerdekaan sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

Bagus dari Ira Maya Sopa, Senyum di Musim Bunga. Pendengar, lagu ini dipopulerkan di era tahun 1970-an ya. Dan lagu ini dinyanyikan oleh aktris Indonesia Ira Maya Sopa. Dan lagu Senyum di Musim Bunga ini adalah lagu yang sangat enak sekali untuk didengarkan, menjadi pengawal kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Malam hari ini mendengar, dan selamat malam kembali untuk Anda yang masih setia bersama kami di tengah cuaca yang sedang hujan ya, deras sekali sepertinya di luar sana. Tetap berhati-hati dan juga tetap waspada bagi Anda yang mungkin lokasi rumahnya rawan akan banjir. Dan malam hari ini selama kurang lebih 2 jam ke depan akan ada playlist lagu-lagu kenangan yang bisa Anda simak. Dan tentu saja sudah kita playlist malam hari ini. Anda bisa request melalui line telepon 0761255111 atau bisa request melalui WhatsApp kita di 0811767399991. Ruang Rindu, selamat malam. Terima kasih untuk yang baru saja bergabung dan mendengarkan lagu-lagu nostalgia di tengah cuaca yang agak sedikit dingin ya. Bukan agak sedikit dingin, tapi cuaca yang cukup dingin, hujan. Mendengarkan lagu-lagu nostalgia adalah waktu yang sangat pas sekali ya. Dan tetap bersama kami mendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya,
3: Ciki, bayar utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Tidak!
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Lagu bagus dari Sugianto yang dipopulerkan di era tahun 70-an hingga 80-an ya. Dan juga judul Bunga Sedap Malam ini sendiri menggunakan bunga sebagai simbol keindahan dan juga kesan romantis. Dan lagu seperti ini menjadi bagian dari warna musik pop Indonesia yang begitu kuat pada masanya, terutama dengan aransemen yang sederhana dan mengutamakan kekuatan vokal serta lirik penyanyinya. Dan mungkin ada playlist lagu kita salah satunya yang ingin Anda dengarkan malam hari ini. Di tengah suasana yang sedang hujan, udara yang dingin, dan juga ketenangan mungkin mendengarkan rintik-rintik hujan sembari bernostalgia dengan lagu-lagu pop nostalgia. Di 0761225111 atau mengirimkan melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Yang pasti bagi Anda yang mungkin saat ini sedang mendengarkan dari kendaraan ya, sedang dalam perjalanan sembari mendengarkan, tetap berhati-hati dalam berkendara dan atur kecepatan kendaraan Anda saat menyetir atau mungkin mengemudi dalam keadaan hujan saat ini. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yus.
1: Bunda Isal.
0: Bunda Isal, kirain Bu Yus. Apa kabar Bunda Isal?
1: Mirip ya, Bunda Isal dengan Bu Yus.
0: Sekilas mirip. Sekilas ya, sekilas saja.
1: Sekilas pandang.
0: Kabar gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Hujan.
1: Gimana kemarin udah hujan?
0: Sangat deras disertai ya, angin dan juga petir ini kayaknya.
1: Oh, malamnya hujan juga?
0: Iya, ini belum reda. Di luar sana masih deras.
1: Kalau sini jam tadi jam berapa ya Riri siaran? Jam 3 kurang 1/4 lah hujan.
0: Daerah pasir ya?
1: Tapi enggak berapa lebat, tapi jadilah.
0: Ya udah.
1: Basah-basah apa debu-debu itu kan.
0: Wah, kalau di sini hujannya deres banget.
1: Kayu yang kering-kering itu dan apa kan enggak bisa minum kan?
0: Iya. Ya, mudah-mudahan aja sih ini membawa awal ya.
1: Apa asap hilang ya perannya karena hujan hari.
0: Menjelang Allah. Bulan November kan, November rain ya kan?
1: Iya, betul.
0: Udah mau dengerin lagu dari siapa? Dengarkan ini malam hari ini.
1: Siapa ada di playlist ya Bang?
0: Ada Atik CB, ada Andi Meriam Matalata, Ari Wibowo, Faris RM, Tommy J. Pisa, Rahmat Kartolo.
1: Rahmat Kartolo apa?
0: Patah Hati.
1: Patah Hati, gak Pusara Cinta ada?
0: Enggak, yang Patah Hati.
1: Patah Hati, enak juga tuh, gak apa-apa.
0: Ada jam, yang itu aja?
1: Nah, yang patah hati
0: je lah. Patah hati saja.
1: Yang patah kayu sama perannya.
0: Kayunya udah enggak patah lagi.
1: Bukan hati yang patah, kayu yang biasanya patah ya.
0: Iya. Kalau kayunya udah kebakar, bukan patah lagi.
1: Dimakan gambut.
0: Iya, dimakan api kayunya.
1: Api gambut itu susah hilangnya tuh peran.
0: Iya.
1: Di kampung bunda kan gambut itu jatah apanya peran. Di belak panjang sana ya, melanti sana.
0: Ya udah. Udah Isal.
1: Di luar dia masih hidup, di daerah masih nggak mati, di dalamnya
0: di dalamnya masih
1: berjalar api itu.
0: Ya udah. Bunda, salamnya untuk siapa bunda?
1: Salamnya Mas Kembar, Bu Yus. Udah banyak masuk?
0: Belum. Karena tadi cuaca lagi hujan, jadi

0: Ah, belum, belum. Kayaknya lagi
1: Ah, udah
0: hujan
1: hampir
0: kapan lagi.
1: kedinginan tuh. Tuh, kedinginan hujan hari tadi mungkin di Warung Bio. Nah, ya untuk Mama Segembar, Pak Diman ya, di Payakumbu, sehat selalu Pak Diman, bersama ibunya.
0: Selamat malam.
1: Bu Yus, Bu Ros, sehat selalu Bu Ros, Al, Abdiun Kuti, Sudirman, semuanya di Pasir Pengarayan ya.
0: Yep.
1: Pak Zeta, Sinson, Pak Mali, bersama Ibu Ija, sehat selalu ya Pak Mali. Adi, bersama ibunya juga, sehat selalu. Rudi, Ajuani, Aci Juani, Ijawai, Cibu Yuyo juga. Pak Zeman, Ibu Edi Dumai, Anti Duduri, Ayu, di mana saja berada, semoga sehat selalu. Fiza, di Selat Panjang, Mukti, di Arengka. Siapa lagi ya? Dan untuk semualah pendengar RG1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Pran, semoga sehat selalu ya Pran. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Pran.
0: Sama-sama.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patah hati dari Nya Rahmat Kartolo nanti akan kami hadirkan ya. Kembali di 25111 Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam juga.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Dirman di Rohul.
0: Siapa mas?
2: Dirman di Rohul.
0: Pak Sudirman.
2: Ya.
0: Di Rohul. Kabarnya gimana Pak Sudirman?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Yang nelpon tadi Bunda Isal kan?
0: Iya.
2: Ini dengan siapa ini?
0: Saya dengan Pranoto, Pak Sudirman.
2: Oh.
0: Di Rohul lagi hujan atau bagaimana?
2: Agak gerimis kak di sini. Di Rohul di apa? Bukan di kotanya, di desanya kak.
0: Oh, jauh ya dari. Tapi kan lagi gerimis ya sekarang?
2: Ya gerimis tadi.
0: Ya udah, mau dengarkan lagu dari siapa ini malam hari ini Pak Dirman?
2: Lagu darinya itu.
0: Yang di playlist kita, saya bacakan ya.
2: Iya, iya.
0: Yang di playlist kita ada Endang Estaurina, ada Diana Nasution, Ebit GAD, Heki Supit, ada I Sugianto, kemudian ada Ebi apa lagi nih? Dian Pisesa. Terus ada Helen Esparinga, ada Gong 2000, ada Christine Panjaitan, kemudian ada Dedi Dores, lalu ada El Pamas.
2: Dedi Dores aja lah.
0: Dedi Dores, aku ingin pulang ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Dalam uatnya udah Isal Rohul, uatnya Pajen Aminawo, Jendawai, Wadu Yus, uatnya Damar, luatnya Mama Kembar, luatnya semua-semuanya A sampai Z aja lah.
0: Baik.
2: Salam buat kakak, semoga selalu sehat ya kak.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih RRI Pro 1 bukan baru ya kak.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Dirman ya, Pak Dirman atau Mas Dirman di Rohil. Nanti di Dores aku ingin pulang saya hadirkan untuk Pak Dirman ya. Dan juga untuk yang lainnya silakan kembali di 25111 pendengar. Namun sebelumnya kita akan simak terlebih dulu lagu dari Rahmat Kartolo dengan Patah Hati. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tolong dong, di print laporannya.
4: Iya, bentar lagi tanggung nih.
5: A few moments later.
3: Mana laporannya?
4: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
3: Kamu ini gimana sih, Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
6: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu, bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang, tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Lagu bagus dari Endang Estaurina, Sangka Remas, yang dipopulerkan di era 80-an ya pendengar. Dan lagu ini mengangkat kisah cinta yang terasa seperti berada dalam sangkar. Ada kasih sayang tetapi juga keterbatasan dan perasaan tidak bebas. Tema seperti ini tuh membuat lagunya terasa emosional dan juga mudah dikaitkan dengan pengalaman seseorang ya dalam hubungan. Dan pendengar, kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Anda yang ingin bergabung bersama kami 0761 25 111. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar Ocu?
1: Kabar baik, Mas Pranoto, sehat ya?
0: Sehat insyaallah.
1: Tadi pemancar menghilang di udara sebentar ya.
0: Mengudara hilang. Ya,
1: iya, dikarenakan
0: hujan badai dan petir.
1: Petir ya, ya kan?
0: Iya, oh di sana hujan juga cuy ya?
1: Iya, dari jam 18.30 sampai jam 20.50.
0: Wah, lama juga berarti ya. Iya deh. Ocu.
1: Nah, apa lagu kita masuk?
0: Lagu dari siapa? Ada, masih ada Gong 2000, ada Helen Sparinga, Hengki Supit, Andi Meriam Matalata, Rinto Harahap, Deloit, ada
1: Rinto Harahap, apa lagunya?
0: Rinto Harahap, Siapa Bilang Aku Cinta? Siapa Bilang Aku Cinta?
1: Ah iya itu.
0: Itu?
1: Yang pakai nanana itu maksudnya.
0: Kenapa?
1: Nanana, siapa bilang itu tuh?
0: Mungkin ya.
1: Tahu juga lah ya. Aku kemarin salah bikin tapi salah putar.
0: Ya udah, nanti kita dengerin aja deh Uci ya.
1: Lagu yang keberapa nih, yang ketiga ya?
0: Yang pertama.
1: Pertama ya. Lagu itulah nanana dari siapa tadi? Rinto Harahap.
0: Rinto Harahap.
1: Iya, salam-salam tuh Mas Pranoto yang lagi siaran ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Salam untuk Bunda Isa ya. Untuk Bang Al, untuk Pak Tonga, Pak Gading, ada Dilman, Pak Kumbu, salam untuk Kayu, dan Arka, Kak Ros. Juga salam untuk siapa lagi ya Kak ya? Mas ya, untuk Mama Fahmi, Pika dan Saipi. Untuk siapa tuh? Untuk Santi di Pasaman Timur. Untuk siapa lagi ya?
0: Coba lagi.
1: Untuk Bang Sinson, Bang Deddy.
0: Selamat malam.
1: Salam untuk Bang Yono sama Bang Arman di Kampung Lele. Salam untuk Bunda Kembar, selamat mendapat menantu baru, mudah-mudahan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Untuk Bunda Surtini, spesial untuk Ira di Pelumpang Medan. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Yep.
1: Itu aja Mas Renato, ditunggu lagunya Mas ya.
0: Iya Ucu.
1: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu, amin. Dari Kampar, nanti lagunya saya hadirkan dari Rinto Harahap ya, Siapa Bilang Aku Cinta. Di belakang Ocho Amin ada siapa lagi? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Memori Lewat Lagu. Di, ya.
2: Memori Lewat Lagu.
0: Kabarnya Mas? Kabar baik, Alhamdulillah. Ini dengan Mas,
2: ayo, orang Kabupaten Indragiri Hilir.
0: Inhil, ada Mas siapa ya? Mas Deri ya? Siapa sih Mas?
2: Bukan. Dengan Dayat Mas.
0: Mas Dayat?
2: Iya, dengan Dayat.
0: Oh, Mas Dayat. Di mana tadi Mas?
2: Di Kabupaten Indragiri Hilir.
0: Inhil. Gimana, aman Inhil, Mas Dayat?
2: Cuaca tapi mudah-mudahan lah selesai. Cuman ada masih titik api di Kabupaten, di kawasan Inhil sih Mas.
0: Masih ada titik api? Oh, berarti kabutnya lumayan tebel ya di sana ya?
2: Iya, lumayan, tapi kayak dekat pemukiman warga juga Mas, di Jalan Beringin gitu.
0: Oh, deket ya?
2: Iya, cuman kan datang juga orang-orang dari mana, dari daerah provinsi juga.
0: Begitu. Iya, gitu. Iya deh. Mudah-mudahan
2: di Pelalawan gimana, Mbak?
0: Di mana?
2: Di Pelalawan.
0: Pelalawan kurang tahu sih informasinya ya. Yang jelas di Pekanbaru sekarang beberapa hari ini kabutnya cukup ini ya, cukup tebel.
2: Iya, soalnya Sumba kan kemarau panjang ya Mas ya.
0: Iya.
2: Air itu payah cari air.
0: Tapi Alhamdulillah sih Pekanbaru malam ini diguyur hujan.
2: Iya. Alhamdulillah udah hujan di Pekanbaru, Mas.
0: Udah deras banget malah.
2: Wis mantap di Pekanbaru hujannya. Mudah-mudahan di Intel juga hujan.
0: Semoga aja ya, amin. Iya. Mas ya, Dayat. Baik-baik.
2: Ya.
0: Mau dengerin lagu dari siapa ini? Kita masih ada playlist lagu, ada Gong 2000, ada Helen Esparinga, Hengki Supit, ada Andi Meriam Atalata, Kus Plus, Deloitte, Titi Sandora, Geng Pegang Titi Sandora yang termenung.
2: Iya, boleh itu.
0: Itu saja. Baik.
2: Oke, hello-nya, Mas, ya.
0: Ya, silakan.
2: Oke, hello buat teman-teman yang lagi stay tune di mana saja berada. Adanya siapa tadi? Cuamin ya?
0: Oh, Cuamin yang baru saja.
2: Iya, buat Cuamin, terus buatnya siapa aja, Mas?
0: Ada Bunda Isal, ada Pak Sudirman.
2: Iya, buat Bunda Isal juga. Terus buatnya Sujawai.
0: Yep.
2: Buatnya kayaknya buat momoannya aja, Mas, Prano tuh.
0: Oke.
2: Spesialnya boleh, Mas?
0: Boleh, silakan.
2: Spesialnya buat radio RRI Pro 1 Pekanbaru aja. Dengan ucapan Soge Anywhere, get the tune to RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dayat di Inhil ya. Dan juga buat warga Inhil semuanya, selamat malam. Mudah-mudahan selalu sehat ya di tengah gemparan kabut asap, di mana Inhil kata Mas Dayat tadi sangat dekat dengan pemukimannya ya. Mudah-mudahan segera berakhir. Wali 25111, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Bang Pras.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar? Hujan-hujan cuy.
0: Kabarnya baik, baru saja saya lihat duyung.
3: Duyung?
0: Iya.
3: Di mana itu?
0: Ya ada yang gak bisa kena air, kalau kena air jadi duyung langsung. Barusan ya.
3: Oh, tapi kena duyung. Itu kan tadi dari sungai dia naik ke situ.
0: Ya enggak lah.
3: Enggak lah ya. Jadi duyung tuh apa? Berteduh di situ.
0: Iya.
3: Oh. Mantap nih. Berapa orang duyungnya?
0: Duyungnya 2 orang. Kalau dugongnya yang ada di Panam, di Arengka atau di Panam ya kemarin ya. Ya cuma
3: duyungnya rambut panjang ya.
0: Iyalah rambut panjang. Bang Simpson di sana gimana, hujan kah?
3: Wah, alhamdulillah hujan lebat.
0: Iya, hujannya campur angin, agak serem ya.
3: Ini enggak berangin, cuman ada petirnya gitu.
0: Iya, di sini berangin kemudian petir.
3: Tadi tempat apa ya? Radio.
0: Iya, sempat pemancarnya mati karena ada petir ya.
3: Oh, ada petir tuh.
0: Saya pikir
3: lagi minum kopi dulu nanti lihat
0: jarang. Iya, sebenarnya sih sembari melihat duyung yang tadi terdampar.
3: Ketempatan ya.
0: Iya, ya namanya rezeki kan, kapan ya, lagi?
3: Rezeki malam minggu.
0: Oh ini malam minggu ya? Oh sampai lupa sayanya.
3: Tak dipanggil ke dalam duyungnya deh.
0: Ya enggak sih. Bahaya ntar. Kalau dipanggil ke dalam bahaya ntar.
3: Ya kalau di dalam kan cuman apa aja. Di pintu itu kan ada tempat duduk.
0: Soalnya dalamnya dinginnya di dalam ruangan lebih dingin tadi sih di luar.
3: Ya kalau ada orang perempuan pasti tidak dingin deh, apalagi melihat orang ganteng deh pasti tidak dingin.
0: Iya.
3: Ketemu orang cantik dan ganteng mana dingin deh.
0: Spesialis penghangat ini, ya. Simpson. Pokoknya ini diciptakan ini penuh kehangatan, ya kan?
3: Nah, itulah perlunya Adam dan Hawa kan.
0: Iya, jelas dong. Bang Simpson, mau lagu dari siapa ini?
3: Laki-laki
0: ada Tommy Jepisa, ada Tommy Jepisa di batas kota ini.
3: Apa lagi?
0: Ada Obi Mesak, Hati yang Luka.
3: Apa lagi?
0: El Pamas yang Angan, Odi Agam akhirnya, Geng Pegangsaan, Dirimu, Pambers.
3: Apa
0: Cinta dan Permata Kus
3: Plus. Nah, itulah Cinta dan Permata lah.
0: Cinta dan Permata, baik.
3: Sekarang banyak cinta yang permatanya, juga permata.
0: Kalau sekarang kayaknya permatanya aja deh.
3: Iya, permata dulu orang baru cinta belakangan.
0: Iya, cinta itu nomor dua sekarang.
3: Kalau tak ada permata, mana ada cinta katanya.
0: Iya.
3: Semua pakai duit sih.
0: Betul sekali, ya.
3: Tapi kan harus pakai duit kan gitu.
0: Iya, cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya kalau ada permata.
3: Apalagi permata dipakai berkilat-kilat
0: gitu. Iya, kelap-kelip. Wah, cinta itu apa sih cinta gitu ya? Yang penting permata.
3: Nah, cinta tanpa dana tak ada artinya
0: katanya.
3: Zaman sekarang, zaman now ya.
0: Ini zaman.
3: Kalau zaman dulu beda.
0: Zaman dulu cinta dulu ya.
3: Ah, cinta dulu.
0: Permata permata bisa dicari bersama-sama. Ah,
3: sekarang enggak. Apa yang adanya dulu baru cinta kan.
0: Betul. Oke. Okay. Salamnya Bang Simpson. Silakan.
3: Salamnya buat Mas Pram yang lagi tugas yang selalu rezekinya tetap kerjanya panjang umurnya.
0: Amin, terima kasih.
3: Tambah gantengnya banyak duitnya.
0: Insyaallah.
3: Jangan lupa Duyung tuh disuruh masuk tuh.
0: Ya, udah pergi dianya. Udah kering.
3: Pakai daun pisang.
0: Memori daun pisang. Kayak lagu ya. Lanjut.
3: Salamnya lagi buat Tengku Arya Tani Balai Keremon, okay. Papi BT, Papi Betul. Ucu Amin tadi ya, Ucu Amin, Ucu Amin, Ucu Jawa, Ucu Buyung, udah itu Rudy Adi, Si Al, udah itu siapa, Tina di Kerawang, Bu Ros, Atika, Tika, Dika Ilu, Etika di Gampar, Bunda Ital, Al tadi ya, udah itu siapa yang tadi turun tadi?
0: Yang baru saja Mas Dayat.
3: Hai, Mas Dayat yang di mana? Di
0: Inhil.
3: Di Inhil ya, banyak lapas itu.
0: Kebakar semua katanya.
3: Enggak pernah sih kelapa gitu.
0: Oh iya ya.
3: Iya kelapa gitu. Kalau makan kelapa muda bisa bertonton bisa.
0: Wah, kayaknya jadi referensi nih untuk ini ke depan nanti liburan ya.
3: Ya. Itu tur apa di Suriani ya, Atik di Duri. Itu Pak Pejo. Itu Pak Diman.
0: Iya.
3: Yep. Diman itu di Cinaan. Ina, Ibu E, itu siapa lagi? Alif dan yang Pak Makmur semua lah tanpa kecuali selalu tempat selalu. Kalau pulang hati-hati Mas Pram.
0: Okay. Udah hujan.
3: Kalau bisa pakai payung lah ya. Pakai payung. Oke Mas Pram.
0: Oke. Okay.
3: Malam. Lagunya untuk kita semuanya.
0: Siap.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson. Nanti lagunya saya hadirkan dari Pampers ya. Cinta dan Permata. Permata dulu, cinta nanti akan timbul dengan sendirinya. Kembali 25111 sebelum kita hadirkan lagu-lagunya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam. Kembali dengan siapa ini?
4: Sama Hafiza di Selat Panjang.
0: Hafiza di Selat Panjang. Apa kabar, yeah. Mbak Hafiza?
4: Kabarnya lagi hardang.
0: Hardang. Loh, malah di sana hardang.
4: Ya, di sini tadi sempat berawan mau hujan tapi tak jadi.
0: Tapi enggak jadi. Yeah. Wah, sepertinya dialihkan ke sini dulu kayaknya ya.
4: Mungkin belum rezekinya Selat Panjang itu.
0: Oh, belum ya.
4: Iya.
0: Tapi Selat Panjang juga masih kabut tebel.
4: Masih.
0: Masih.
4: Tapi lumayan lah.
0: Udah agak berkurang dari kemarin-kemarin. Ya, ya mudah-mudahan.
4: Mudah-mudahan mana tahu kan tanah malam ini besok dikasih hujan ya.
0: Iya. Pokoknya doa orang-orang yang jomblo sepertinya di sana tidak dikabulkan.
4: Iya,
0: jadi mau nikmati.
4: Mudah-mudahan siapa yang mengharapkan hujan malam ini semoga dikasih hujan ya.
0: Iya, amin. Baik, Mbak Fiza.
4: Iya.
0: Mau lagu dari siapa di playlist kita ini?
4: Yang kita di batas kota tadi.
0: Di batas kota ini Tommy Jepisa ya. Baik. Ya. Ada salam?
4: Salam buatnya Mas Bram, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
4: Buat kru-krunya juga tanpa kecuali. Buatnya Pak Simpson tadi.
0: Oke. Okay.
4: Buatnya Mas Hidayat tadi. Mungkin kemungkinan kan satu kampung itu.
0: Oh Mas Hidayat ya?
4: Iya.
0: Semoga
4: dia dengar. Sampaikan salam aku sama RT Amin sama RT Ariel.
0: Wah.
4: Dan itu buatnya Bunda Isa sama Pak Mali dan Wak Isa yang lagi mendengar semuanya malam ini. Semoga diberikan kesehatan, rezekinya dilimpah, dipermudah. Dan spesial buat Mas Bran ya, semoga rezekinya lancar, kesehatannya lancar, dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
4: Terima kasih Mas Bran.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Fiza dari Selat Panjang ya. Nanti lagunya saya hadirkan dari Tommy J. Pisa di batas kota ini. Pendengar, kalau bicara soal musik pop Indonesia tempo dulu ya, oldies, ada satu lagu dari Rinto Harahap ya, nama satu penyanyi Rinto Harahap yang tentu ini udah tidak asing lagi ya. Dan juga dengan lagunya Siapa Bilang Aku Cinta, ini adalah lagu yang dikaitkan dengan Rinto Harahap, di mana salah satu tokoh yang sangat penting sekali dalam perjalanan musik pop Indonesia. Dan ya, beliau ini dikenal bukan hanya sebagai penyanyi ya, tapi juga sebagai pencipta lagu yang banyak melahirkan karya-karya yang bernuansa cinta dan juga kehidupan. Dan kita dengarkan bersama Siapa Bilang Aku Cinta dari Rinto Harahap, tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Eh, tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
1: Iya kok, ini coba lupa.
2: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Halo Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH. WUSH ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya WUSH ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerja sama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
4: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
3: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
4: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
3: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
4: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
5: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan kita lanjutkan kembali nostalgia kita bersama lagu dari Tommy J. Pisa ya, di batas kota ini yang dipopulerkan di era tahun 80-an ya. Dimana lagu ini lekat sekali dengan kenangan para pencinta musik pop melankolis dan kisah tentang perpisahan, perjalanan dan juga cinta yang harus ditinggalkan. Dan juga Tommy J. Pisa ini adalah salah satu penyanyi di mana karyanya paling dikenal adalah Di Batas Kota ini. Kita dengarkan bersama-sama. Ini dia lagunya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hey, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Agar tidak terasa kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu harus terhenti sampai di sini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung tadi di 25111. Semoga lagu-lagu yang kita dengarkan malam hari ini sedikit mengobati rasa rindu Anda akan masa lalu yang indah. Dan sampai bertemu kembali dalam program Ruang Rindu berikutnya. Namun tetap bersama kami karena deretan lagu-lagu koleksi Pro 1 masih akan menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah.

digunakan untuk dibahas di padang hijau, asri, dan penuh kehidupan. Bersama kita bisa, karena bumi hanya satu. Sayangi bumi, selamatkan hari ini untuk esok yang lebih indah.

Pendengar, pernahkah kita memperhatikan daun yang jatuh dari pohonnya? Daun tidak selalu jatuh karena kalah atau kehilangan. Ada saatnya ia memang harus melepaskan diri karena waktunya telah tiba. Begitu juga dengan kehidupan, ada hal-hal yang pernah begitu dekat dengan kita, tetapi akhirnya harus pergi. Ada pekerjaan, pertemanan, rencana, bahkan seseorang yang mungkin pernah mengisi hari-hari kita. Kita sering menganggap kehilangan sebagai akhir. Padahal, seperti daun yang jatuh, bisa jadi itu adalah bagian dari proses kehidupan untuk memberi ruang bagi sesuatu yang baru. Jadi jika hari ini ada yang harus kita lepaskan, belajarlah untuk ikhlas. Tidak semua yang pergi harus dikejar kembali. Tidak semua yang berakhir harus disesali. Karena daun yang jatuh pun tetap punya makna. Ia menjadi bagian dari perjalanan pohon untuk kembali tumbuh dan menghadirkan kehidupan yang baru. Maka lepaskanlah dengan ikhlas, jalani dengan sabar, dan percayalah, setiap musim dalam hidup pasti punya hikmahnya.

Keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita memilih pekerjaan ini? Pekerjaan bukan hanya soal gaji, tapi tentang kesempatan untuk berkembang, berkontribusi, dan membuat hidup lebih berarti. Ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, lelah akan terasa lebih ringan, dan hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Cintailah pekerjaan, karena di sanalah ada jalan menuju impian. Dan ingat, bukan pekerjaan yang membuat kita bahagia, tapi cara kita menghargainya. Jadi, hari ini, mari bekerja dengan hati, karena pekerjaan bukan beban, tapi anugerah yang membawa kita pada kesuksesan. Bekerja sepenuh hati, karena cinta membuat semua berhasil.

sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Kadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Di balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan, kalian sedang membangun masa depan.

ada aturan dalam sebuah pertemanan. Jika kita tidak diajak, jangan tawarkan diri. Jika teman-temanmu sudah membuat rencana yang matang dan kamu diajak terakhir, maka jangan pernah ikut. Jika kamu disepelekan, tak perlu dianggap. Kalau kamu mengajak pergi dan tidak direspon oleh teman-temanmu, janganlah pernah bertanya, jadi atau tidak kamu akan pergi. Kalau kamu diingkari, jangan mau dijanjikan kembali.

Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Minggu 30 Agustus 2026. Pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga Anda semua terkabar sehat ya, tanpa kurang satu apapun, dan kembali siap ya untuk menjalankan rangkaian aktivitas Anda di hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Alhamdulillah pendengar, udara pagi hari ini cukup sejuk dan terasa lebih segar ya setelah kota Pekanbaru khususnya diguyur hujan tadi malam pendengar. Baik pendengar, untuk mengawali kebersamaan di rangkaian Riau pagi untuk hari ini bersama saya Dini Oktariani pendengar, mari sama-sama terlebih dahulu kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surat Luqman ayat 12-15 bersama dengan Rizky Alwi dan Sri Jumiati. Dan juga nanti pendengar, saya akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu islami di ruang dengar Anda semua hingga jelang pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Ini dia pendengar pembacaan ayat suci Al-Quran surat Luqman ayat 12-15.
1: A'udzu billahi.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapikannya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Suatu ketika, ada 2 orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam 2 sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya, dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: Prosatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya kami sampaikan permintaan maaf ya, karena memang Ustadz yang seharusnya mengisi program Mutiara Pagi pada hari ini berhalangan dikarenakan beliau sakit ya, yakni Ustadz Haji Hasyim SPDI MA. Kita doakan semoga beliau segera sembuh, segera diangkat penyakitnya sehingga bisa kembali berpartisipasi dalam program Mutiara Pagi selanjutnya. Maka dari itu pendengar, kami akan putarkan rekaman Mutiara Pagi dengan judul Sikap Mahmudah Bagi Orang Beriman.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu para pendengar RRI yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak mencurahkan nikmat dalam kehidupan kita. Nikmat itu apabila kita syukuri, Allah tambah. Tidak mau mensyukurinya atau berterima kasih kepada Allah, ketahuilah azab Allah amat pedih. Allah mudah sekali untuk mencabut nikmat itu di tangan kita. Hanya kadang-kadang kita saja yang merasa tidak diberikan nikmat, padahal nikmat itu sangat banyak Allah berikan yang tidak sanggup kita menghitungnya. Bila mau berterima kasih atau bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmat itu. Dan bila tidak mau bersyukur, ketahuilah azab Allah amat pedih. Sudah banyak sejarah yang memberikan pelajaran kepada kita. Dulunya dia dicurahkan nikmat, tapi selalu dia angkuh dan sombong, jauh dari Allah, maka Allah mudah sekali untuk mencabut nikmat di tangannya. Bahkan dia kembali menjadi orang yang susah. Selawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu para pendengar yang kami cintai, pagi ini dialog kita adalah sikap orang beriman, sikap mahmudah bagi orang-orang yang beriman. Kelompok manusia ini hanya dua, beriman dan tidak beriman. Beriman atau kafir. Kafir itu maksudnya yang mengingkari selalu

dengan orang kafir adalah mendirikan sholat. Ini apalagi kita tidak berapa hari lagi, insya Allah, semoga panjang umur, sehat badan, kita akan kedatangan tamu agung, yakni Ramadan, yang akan membakar segala dosa-dosa kita. Di bulan Ramadan, kita akan diingatkan oleh guru-guru kita firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang intinya panggilan bagi orang beriman untuk berpuasa. Nah, sikap Mahmuda itu pengertiannya adalah terpuji. Sikap terpuji itu dimiliki oleh orang beriman. Orang beriman itu tidak mau memiliki sifat tercela, tersmuma. Makanya kalau sudah tertanam keyakinan dalam diri kita, tidak ada lagi tempat bergantung, tempat bersandar, tempat meminta yang merasakan tinggi kekuasaannya mudah cabut nikmat di tangan kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang beriman ini dalam kehidupannya dia memiliki di pada dirinya sikap-sikap yang terpuji, mahmuda. Apalagi dia menunaikan ibadah puasa. Karena nanti akan diingatkan oleh guru-guru kita di mana masjid, di mana tempat dakwah, menyampaikan tabligh akbar atau ceramah, bahwa ibadah puasa itu akan melahirkan, hanya dipanggil kepada orang beriman. Orang beriman akan melahirkan dalam berpuasa itu, yaitu sikap mahmuda, sikap yang terpuji. Dia berusaha jauh dari dirinya sifat yang tercela. Karena ibadah puasa yang dia lakukan itu, dia yakin ini dapat mengampuni dosa saya. Apapun dosa yang lalu akan Allah ampuni. Tapi bukan hanya mencampur adukan antara baik dengan yang buruk. Puasa ya juga, yang tercela ya juga. Bukan begitu. Makanya nanti orang berpuasa itu, kalau ingin diterima Allah ibadah puasanya, diampuni ibadah, diampuni dosanya, dia akan selalu dalam pergaulannya dimanapun dia berada, yaitu siddiqul maqal, dia akan selalu budayanya berkata benar. Bukan hanya berkata benar, dalam bertutur kata dia berusaha menjaga lidahnya, berucap menyakiti hati orang lain, yaitu membohongi orang lain, berdusta. Dusta ini banyak akibatnya. Orang tak percaya dengan kita, dalam kehidupan rumah tangga ribut, dalam kehidupan masyarakat terjadi perpecahan, besar sekali dampak buruknya berkata dusta. Makanya agama Islam menuntun kita, bagi orang beriman, yaitu miliki sikap mahmuda. Mahmuda itu sekali lagi artinya sifat yang terpuji. Tentu saja kita ambil ketegasan, kesimpulan, yaitu sikap mahmuda ini hanya bagi orang beriman. Mahmuda, sekali lagi, sikap yang terpuji, yang baik-baik.

0: yang dimiliki oleh orang beriman. Karena orang beriman itu tujuan hidupnya akan dia capai hanya dunia. Adalah dua. Pertama di dunia, yang kedua di hari akhirat. Di dunia takut azab Allah datang kepadanya, lalu dikucilkan, ditinggalkan, diberhentikan karena dia sikapnya tercela, tidak mahmuda, akan diberikan diberikan hukuman seperti itu oleh masyarakat. Kalau dia sebagai seorang pegawai, oleh pimpinannya. Kalau dia sebagai seorang masyarakat, seorang pimpinan, oleh rakyatnya. Akan dapat hukuman, memberikan ketenangan batin baginya. Di sana sini orang menjelekkan dia, membicarakan dia. Berusahalah kita untuk memiliki sikap yang mahmuda ini, dan menghindari tentu sebaliknya sikap yang tercela. Di hari akhirat kita selamat. Selamat di alam barzah, alam kubur, dari azab kubur. Selamat dari siksaan neraka, azab neraka. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan surga. Ini perlu diyakini oleh kita. Jangan sampai tak yakin. Jangan kita berpikir secara logika. Begitu ajal sampai, kematian tiba, lalu selesailah kehidupan ini. Tidak. Kalau itu keyakinan kita, itu masih belum kita sempurna keimanan. Makanya doa orang beriman itu begitu banyak rincian doanya. Terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia yakin neraka itu ada, lalu selalu dia mohon kepada Allah terhindar dari azab neraka. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi ini mengingatkan, saya tidak mengajar, mengingatkan diri kita yang lupa, yaitu pentingnya sikap mahmuda terpuji, dan perlunya kita hilangkan, kita jauhi, yaitu sifat yang tercela, agar kehidupan kita selamat di dunia dan hari akhirat. Demikian, wal'afu minkum wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Pendengar, baru saja Anda simak bersama rekaman program Mutiara Pagi untuk hari ini, pendengar, dengan judul Sikap Mahmuda Bagi Orang Beriman. Selanjutnya, pendengar, saya masih akan menghadirkan lagu-lagu islami di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Riau Pagi. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Pendengar, pukul 5 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat, kembali saya informasikan untuk Anda semua nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Riau Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

ini kebetulan ada tugas, yaitu untuk mencari suatu buku fisik yang dimana mengharuskan kami untuk membawanya di hari Senin. Nah, sehingga kami tetap melakukan perjalanan. Sebetulnya jarak rumah saya ke sini tuh nggak terlalu jauh juga gitu, cuma sekitar 10-15 menit. Jadi saya nggak terlalu jauh untuk kesini. Harapan saya untuk depannya

Jakarta Utara, pendengar buang puntung rokok sembarangan. Seorang pria ditangkap polisi hingga menyebabkan lahan seluas 5 hektar terbakar. Kondisi kabut asap yang melanda Riau tidak menyurutkan minat sejumlah masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan Suman HS. Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Pendengar buang puntung rokok sembarangan, seorang pria ditangkap polisi hingga menyebabkan lahan seluas 5 hektar terbakar. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Unit Reskrim Polsek Pangkalan Kerinci Polres Pelalawan mengamankan satu orang pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pelaku berinisial EP berusia 40 tahun diduga memicu kebakaran lahan seluas 5 hektar setelah membuang puntung rokok ke tumpukan ilalang kering. Kapolsek Pangkalan Kerinci Kompol Silton mengatakan, hasil penyelidikan petugas kemudian mengarahkan kepada EP sebelum kebakaran terjadi. EP bersama 3 orang saksi datang ke areal perkebunan untuk memanen buah sawit. Sebelum memulai aktivitas panen, pelaku merokok sambil berjalan di areal kebun. Puntung rokok tersebut kemudian dibuang ke tumpukan ilalang kering. Tak lama berselang, pelaku melihat munculnya asap dan api kecil dari lokasi tersebut. Namun karena kondisi kemarau dan keringnya sumber air, upaya pemadaman sulit dilakukan.
2: Saat ini tim Gakum kami telah menetapkan satu orang sebagai tersangka atas kebakaran lahan hutan yang berada di Desa Rantau Baru. Adapun berdasarkan dengan alat bukti yang sudah kami peroleh, ada persesuaian antara alat bukti, kami sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Untuk saat ini, yang bersangkutan sudah kita proses hukum, kita sedang melengkapi berkas, koordinasi jaksa. Adapun untuk tersangka, bisa dikenakan ancaman 5 tahun penjara. Terkait dengan lahan yang saat ini masih muncul titik api, tim di sini masih berjibaku untuk memadamkan titik api. Mudah-mudahan apabila titik api sudah padam, kita bisa fokus untuk melakukan pendinginan.
1: Salah seorang saksi mata yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian mengaku melihat api sudah membesar dan berupaya memadamkan kobaran api.
3: Api sampai situ lah, Pak. Baru ini,
4: 30 meter ada.
3: Kurang lebih hampir 50 apa gitu lah, Pak.
4: 30 meter,
3: ya. Gitu lah, Pak.
4: Ya.
3: Itu jam?
4: Kalau jamnya,
3: saya waktu jemput dia nggak nengok jam pula, Pak, karena posisi saya di luar rumah kan, Pak, itu waktu jemput dia kan pagi itu lah berarti.
4: Iya, masih lah, Pak, paling sekitar jam 10 lah itu,
3: kurang lebih 10-an ya.
4: Iya, kurang lebihnya lah.
1: Saat ini pelaku EP telah diamankan polisi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kondisi kabut asap yang melanda Riau tidak menyurutkan minat sejumlah masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan Suman HS. Selengkapnya, Ribi Ralikatasya melaporkan.
5: Kondisi kabut asap yang terjadi tidak sepenuhnya menghentikan aktivitas masyarakat di perpustakaan Suman HS. Sejumlah pengunjung mengaku tetap datang karena memiliki keperluan untuk mencari buku dan menyelesaikan tugas. Salah seorang pengunjung, Febre Noel Hasugian, mengatakan dirinya tetap datang ke perpustakaan karena memiliki tugas untuk mencari buku fisik. Selain itu, jarak tempat tinggalnya yang tidak terlalu jauh juga menjadi pertimbangan.
6: Pertama tuh karena kami ini kebetulan ada tugas, yaitu untuk mencari suatu buku fisik yang dimana mengharuskan kami untuk membawanya di hari Senin. Nah, sehingga kami tetap melakukan perjalanan. Sebetulnya jarak rumah saya ke sini tuh nggak terlalu jauh juga gitu, cuma sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi saya nggak terlalu jauh untuk ke sini. Harapan saya untuk depannya perpustakaan ini sebenarnya udah cukup bagus gitu. Pelayanannya tadi saya bisa akses dengan mudah gitu. Harapan saya semoga kedepannya polusi di Riau ini semakin baik.
5: Sementara itu, pengunjung lainnya Miftahul Janna dan Ahmad Rafi memilih perpustakaan sebagai tempat mengerjakan skripsi di tengah kondisi cuaca saat ini. Mereka menilai suasana perpustakaan lebih nyaman untuk belajar dan mengerjakan skripsi.
7: Saya mengerjakan skripsi di luar dan dengan cuaca seperti ini. Yang kami milih tempat di sini karena nyaman dan juga nanti kami ada beberapa teman juga yang bakalan datang untuk ngerjain skripsi di sini. Selain keluar kayak nyari suasana baru, kalau misalnya di rumah hanya monoton.
8: Mungkin lebih ke arah mitigasinya sih, lebih ke penanganannya.
5: Meski kondisi kabut asap masih menjadi perhatian, sejumlah masyarakat tetap memanfaatkan perpustakaan Suman HS sebagai tempat untuk mencari referensi, membaca, dan menyelesaikan kegiatan pendidikan. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralikatasya, melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan feature yang berjudul Merajut Mimpi dari Asrama Sekolah Rakyat.
9: Pagi di Sekolah Rakyat Menengah Atas 31 Pekanbaru dimulai dengan jadwal yang sudah tersusun rapi. Bangun tidur, bersiap, belajar, mengikuti berbagai kegiatan hingga kembali beristirahat. Semua dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Bagi seorang siswi kelas 11, Sri Wahyuni atau yang akrab disapa Ayu, rutinitas tersebut awalnya terasa berat. Namun setelah satu tahun menjalaninya, ia mulai memahami bahwa kehidupan di asrama mengajarkannya lebih dari sekedar pelajaran di dalam kelas.
10: Di sekolah ini sehari-hari padat dan jadwalnya sudah terjadwalkan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kami tuh kadang sibuk terus untuk belajar, nanti tiba-tiba ada kegiatan yang padat. Disitulah kami bisa dapat pembelajaran manajemen waktu, disiplin, bertanggung jawab atas apa yang diberikan.
9: Jauh dari orang tua membuat Ayu harus belajar mandiri. Rasa rindu tentu ada, terlebih ketika aktivitas sekolah sedang padat. Namun setiap hari Minggu menjadi waktu yang ditunggu, saat itulah Ayu dapat menelepon keluarganya, sekadar menanyakan kabar dan menceritakan pengalamannya selama berada di sekolah.
10: Kalau kangen, kan setiap Minggu tuh ada jadwal nelpon. Nelpon, cerita nggak ada cerita, kayak tanya kabar sehat, ya udah baru cerita di sini kayak mana. Kalau ada
9: Ayu sendiri bukan berasal dari Pekanbaru, ia datang dari Perawang, Kabupaten Siak. Berada di sekolah rakyat membuatnya bertemu dengan teman-teman dari berbagai kabupaten dan kota di Riau. Perbedaan bahasa dan latar belakang justru menjadi pengalaman baru yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Di tempat inilah Ayu juga menemukan ruang untuk mengembangkan bakatnya.
10: Teman-teman saya di sini mensupport saya terus, pokoknya hal sekecil apapun diapresiasikan di sekolah ini. Maupun maju ke depan karena tampil itu sangat diapresiasikan. Pokoknya bersekolah di sekolah rakyat ini bakatmu bakal dikembangin.
9: Namun perjalanan Ayu tidak selalu mudah. Ada kalanya ia merasa lelah dan ingin menyerah. Beruntung ada Medelva Ananda, teman yang selalu mengingatkan bahwa mereka datang ke sekolah ini bersama-sama dan harus menyelesaikannya bersama-sama.
11: Kita awal sama-sama ke sini, kita juga harus tamat sama-sama dari sini. Ayo, dia juga mau ngerangkul kita, misalnya dia yang berprestasi banyak ini, dia mau memberi ilmu yang banyak dia dapat itu ke kita.
9: Bagi Mendelva, Ayu bukan hanya sekedar teman belajar. Ayu juga menjadi tempat berbagi cerita, termasuk ketika mereka sama-sama menghadapi rasa lelah selama tinggal di asrama. Persahabatan itu menjadi salah satu kekuatan bagi Ayu untuk terus bertahan. Sementara dari rumah, ada seorang ibu yang setiap pekan menunggu kabar anaknya. Rusakiyah, ibu Ayu, mengaku tidak mudah melepaskan anak sulungnya tinggal jauh dari keluarga. Tetapi ia memilih mengikhlaskan karena percaya pendidikan adalah jalan bagi Ayu untuk memiliki masa depan yang lebih baik.
12: Rasa rindu itu pasti ada. Saya sebagai orang tua harus ikhlas supaya anak saya juga ikhlas menerima pelajaran di sini. Saya mencoba ikhlas demi masa depan dia.
9: Kehidupan keluarga Ayu sederhana. Sang ibu berjualan makanan dan minuman, sementara ayahnya bekerja serabutan. Karena itu, sekolah rakyat menjadi harapan besar bagi keluarga tersebut.
12: Semoga anak-anak yang kurang mampu bisa tetap bersekolah dan programnya lancar. Semoga kedepannya lebih jauh baik dan mendapatkan cita-cita sesuai keinginannya melalui sekolah rakyat ini. Untuk memutus tali rantai kemiskinan supaya anaknya lebih baik lagi daripada orang tuanya.
9: Kini Ayu kembali menjalani rutinitasnya. Di antara jadwal yang padat, tugas sekolah, persahabatan, dan rasa rindu kepada keluarga, ia perlahan tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri. Sekolah rakyat baginya bukan hanya tentang mendapatkan pendidikan, tetapi tentang belajar mengatur waktu, berani menghadapi tantangan, menghargai pertemanan, dan yang paling penting, terus bertahan demi sebuah cita-cita. Dari sebuah asrama, Ayu bersama teman-temannya sedang merajut mimpi dengan harapan suatu hari nanti mimpi itu bisa membawa mereka dan keluarganya menuju kehidupan yang lebih baik.

0: Dengan demikian, seluruh rangkaian informasi untuk Quartario pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Buang puntung rokok sembarangan, seorang pria ditangkap polisi hingga menyebabkan lahan seluas 5 hektar terbakar. Kondisi kabut asap yang melanda Riau tidak menyurutkan minat sejumlah masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan Suman HS. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Masih dipancarkan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat pagi untuk Anda pendengar, selamat mengawali aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Di udara pagi yang cukup sejuk ya. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat lebih untuk Anda pendengar ya. Mumpung hari Minggu ya, Anda bisa memanfaatkan waktu hari Minggu Anda mungkin untuk melakukan berbagai aktivitas ataupun juga hobi yang mungkin di hari biasa tidak sempat Anda lakukan ya, untuk merecharge kembali semangat Anda sebelum besok di hari Senin sudah harus kembali beraktivitas pendengar ya. Mungkin bisa memanfaatkan momen Car Free Day ya, berolahraga, lari ya, atau bersepeda, ataupun juga mungkin jenis olahraga lainnya pendengar. Satu lagu pendengar untuk Anda semua dari Green Day dengan Basket Case untuk Anda.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Era rekan baru kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Jepang mengerahkan helikopter pasukan bela diri Jepang atau Self Defense Force untuk membantu Indonesia menangani karhutla di Kalimantan. Ya, jadi Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan bantuan tersebut diberikan atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kegiatan bantuan bencana internasional. Dan disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Jepang dalam keterangan pers yang diterima RRI pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin, dalam menanggapi kerusakan parah akibat kebakaran hutan di Kalimantan Indonesia atas pemerintah Republik Indonesia, Jepang telah memutuskan untuk mendukung operasi pemadaman kebakaran dengan helikopter JSDF. Ya, jadi dalam unggahan yang sama, Kementerian Pertahanan Jepang juga menyebutkan kapal JS Kunisaki akan membawa 3 helikopter. Helikopter ini berjenis JGSDF CH-47 ke Indonesia setelah seluruh persiapan rampung. Belum dijelaskan lokasi penempatan 3 helikopter maupun kapan tepatnya armada tersebut tiba dan mulai digunakan. Bantuan Jepang ini diumumkan setelah Indonesia, Jepang, dan Australia melakukan pertemuan trilateral tingkat Menteri Pertahanan pada 26 Agustus 2026 lalu. Menteri Pertahanan Jepang Koizumi melakukan pertemuan virtual trilateral perdana dengan Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marks. Adapun lainnya seperti Menteri Pertahanan Shafri Shamsuddin. Ketiga menteri dalam pertemuan tersebut membahas situasi keamanan di kawasan Indo-Pasifik dan menyatakan komitmen untuk bekerjasama dalam menjaga perdamaian serta stabilitas regional dan global. Pendengar,

0: enak. Nih Risma, wajib coba deh kuenya.
1: Enak. Beli di mana kuenya, Fit?
0: Ini aku beli dari UMKM lokal di deket rumah. Enak kan? Harganya terjangkau lagi.
1: Wah, keren. Ini nggak kaleng-kaleng nih, rasanya enak. Dengan membeli produk itu, kita juga membantu usaha mereka ya?
0: Iya dong, dengan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, kita ikut membantu perekonomian masyarakat sekitar.
1: Mulai sekarang, aku juga mau beli produk dari UMKM lokal.
2: Yuk, kita dukung UMKM di sekitar kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu usaha kecil berkembang dan memperkuat ekonomi.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dengan dua siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN 1 Pelalawan mendapat kepercayaan mewakili Kabupaten Pelalawan dalam Olimpiade Bahasa Arab atau OBA tingkat Provinsi Riau ke-9 tahun 2026 yang dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin di Mantiga, Kota Pekanbaru. Kedua siswa tersebut yakni ada Naila yang merupakan siswa kelas 9G dan Azwa Haira Mawadah siswa kelas 8E, dan keduanya merupakan perwakilan Kabupaten Pelalawan yang akan berkompetisi dalam ajang Olimpiade Bahasa Arab bersama dengan peserta dari berbagai kabupaten kota di Provinsi Riau. Dalam mengikuti kompetisi tersebut, kedua siswa didampingi oleh tim pelatih dan pendamping MTSN 1 Pelalawan yaitu Agus Gufron Tamami STHI MPD, selanjutnya juga Muspa Maria SPDI, Ami Hanifah SPD, dan Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas Heldaneli SAG serta Guru Bimbingan dan Konseling atau BK M. Zikri Esos. Keikutsertaan MTSN 1 Pelalawan dalam OBA tingkat Provinsi Riau tidak hanya ditunjukkan melalui peserta didik. Salah seorang guru bahasa Arab MTSN 1 Pelalawan, Agus Gufron Tamami, juga turut berpartisipasi dalam lomba tersebut. Dan hal ini menunjukkan salah satu bentuk komitmen madrasah dalam meningkatkan kompetensi dan prestasi baik di kalangan peserta didik maupun guru. Baik, pendengar, untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini saya informasikan kembali nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro3 Jakarta. Kita kembali ke satu lagu hiburan di pagi hari ini, pendengar. Ada satu lagu dari Bonus dengan Putuskan Dia.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
8: Kesalahan kita termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
9: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
10: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka,